0: PKA se Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
2: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
6: Apaan?
5: Komunikasi
6: yang mana?
5: Ya terlalu selengean
6: ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar secara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
12: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan Yang ketiga, saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
13: Ini disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak.
7: Saya rasa tadi disampaikan apa? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP banknya, Pak.
14: Ada permintaan
13: Pak, apa? Ada aliran uang ke pan.
14: Pak, ada permintaan
13: Pak, pan.
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadat Udarain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka ini sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi mohon maaf kepada Bapak-Bapak mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur kalian. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
20: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
20: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
21: Kalimantan Timur, kita sama-sama. Terus Sulawesi Utara, kita sama-sama. Terus Sumatera Utara, kita sama-sama. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
20: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
22: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400.000 bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
20: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rakam.

0: Harap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
3: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produk produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar.

0: Besar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
3: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar dari Programa 3 Jakarta, Anda terus dengarkan kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia. Manukari, kami tak mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz Jabat Rahat dari Merdeka 68. Untuk Anda yang baru bergabung dengan kami, salam sukses juga untuk Anda dalam setiap aktivitas yang sudah Anda mulai. Kita berharap hari ini semua aktivitas yang Anda lakukan, semua tugas tanggung jawab Anda berjalan dengan baik, ada hasil yang Anda bawa pulang ketika mengerjakan bagian dari aktivitas Anda, ada keberuntungan juga di setiap usaha-usaha yang boleh Anda jalani di hari ini. Informasi bulan lainnya masih akan tetap menemani Anda di program kami Lintas Manokwari Pagi.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Ya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ah ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk...

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pendengar setiap program Mas Otto dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan pendengar. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Halo RRI untuk edisi hari ini.

Selamat siang pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Halo RR untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya Angel Boy Mau. Dan pendengar, selamat beraktivitas, selamat siang ya untuk Anda di siang hari ini, dan juga salam sehat ya untuk kita semua. Ya pendengar, kembali bersama saya dan tentunya kami menemani Anda di program Halo RRI untuk hari ini selama 1 jam ke depan. Ya pendengar, Halo RRI, ruang aspirasi masyarakat, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar setia program satu dimanapun Anda berada, melalui Halo RRI untuk siang hari ini kami mengajak seluruh masyarakat ya untuk tentunya tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dan juga demi kenyamanan bersama. Ya, pendengar dimanapun berada. Kami juga ingin mendengarkan atau juga untuk Anda yang punya keluhan di siang hari ini, mungkin lingkungan Anda terkait dengan keluhan-keluhan atau juga mungkin jalan di lingkungan Anda yang masih berlubang ya, atau mungkin berbatu. Ya, langsung saja ya di 0823-1176-1145. Ya, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar Anda atau juga mungkin di tempat tinggal Anda hari ini ya. Dan juga tentunya kami juga ingin menanyakan ya, apakah masih ada persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Dan mungkin juga terkait pelayanan publik yang mungkin Anda alami atau juga mungkin Anda melihat. Ya, dan juga mungkin seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa jalan rusak di sekitar tempat tinggal Anda atau di lingkungan Anda, dan juga mungkin lampu penerangan jalan. Dan Anda juga ingin mengeluhkan terkait dengan sampah, mungkin di sekitar Anda atau tempat tinggal Anda masih ada yang membuang sampah sembarangan. Dan juga yang kita lihat sehari-hari ya terkait dengan parkir-parkir liar dan juga dengan tukang parkir liar juga nih ya. Itu juga menjadi perhatian kita bersama ya. Dan terkait dengan pelayanan kesehatan juga ya. Ya, dan juga terkait dengan pendidikan, listrik, air bersih, transportasi atau hal lainnya. Ya, silakan bergabung bersama kami ya melalui line telepon kami dan WhatsApp di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145, kami nantikan Anda untuk bergabung bersama kami terkait dengan keluhan-keluhan atau juga mungkin masukan-masukan Anda ya. Untuk yang sudah disampaikan ya terkait dengan pelayanan publik, jalan rusak dan lain-lain sebagainya ya. Karena Halo RRI hadir sebagai wadah komunikasi masyarakat ya dengan berbagai pihak-pihak terkait.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini ya di 94.3 MHz. Dan pendengar, ya beberapa hal yang mungkin ya menarik perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir ini ya, mulai dari euforia berakhirnya Piala Dunia 2026 ya, dan juga terkait dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal ya setelah berbagai kegiatan besar ya, dan juga ya kegiatan besar nasional dan juga internasional, hingga berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat di lingkungan sekitar. Ya, tentunya melalui Halo RRI ini kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas masyarakat ya, Kamtibmas, demi kenyamanan kita bersama ya, dan tentunya kita sama-sama jaga tempunya Kota Manokwari ya agar aman, bersih dan indah. Ya pendengar, seperti yang kita sudah sama-sama ketahui bahwa Piala Dunia 2026 ini telah menghadirkan banyak sekali ya momen-momen menarik, banyak warga yang berkumpul untuk menonton pertandingan bersama, juga mendukung tim-tim favorit ya, dan tentunya merayakan kemenangan negara yang dijagokan.

Ya, pendengar setia di manapun berada, kenyamanan atau keamanan dan ketertiban bukan juga hanya tanggung jawab aparat keamanan semata ya, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dan untuk itu, mari kita terus menjaga kerukunan antar warga, menghindari juga penyebaran informasi yang belum benar atau hoax, serta juga bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang dapat memecah persatuan dan juga kebersamaan kita ya di Kota Manokwari ini. Dan kita juga kalau menemukan persoalan di lingkungan sekitar, mari selesaikan dengan komunikasi yang baik dan tentunya harus mengedepankan musyawarah. Ya, karena suasana yang aman dan damai akan mendukung pembangunan serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Ya, pendengar, untuk itu kami mengingatkan lagi ya kepada pendengar atau juga mungkin masyarakat Manokwari untuk sama-sama menjaga keselamatan berlalu lintas ya, karena sering sekali kita temukan pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, menerobos lampu-lampu lalu lintas dan juga menggunakan kendaraan dengan knalpot yang mengganggu keamanan ya, kenyamanan masyarakat. Itu harus dirubah ya dari diri kita sendiri dan juga keselamatan di jalan raya dimulai dari kesadaran diri sendiri juga. Ya, untuk itu kami juga menghimbau ya kepada pendengar dan juga masyarakat Manokwari untuk selalu menggunakan helm standar dan juga lengkapi surat-surat kendaraan, karena kita lihat beberapa hari ini lagi dilakukan penertiban kendaraan ya, atau sweeping gabungan. Dan tentunya patuhi rambu lalu lintas dan hormati pengguna jalan lainnya ya. Ya, pendengar, mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Iya, pendengar, dari apa yang sudah baru saja kami sampaikan ya, apakah masih ada persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama atau bagaimana kondisi lingkungan di sekitar Anda hari ini? Ya, mungkin terkait dengan kenyamanan, keamanan atau ketertiban kamtibmas ya di lingkungan Anda, sekitar Anda atau juga mungkin yang Anda alami atau juga yang Anda lihat. Atau terkait dengan pelayanan publik, ya, jalan rusak juga ya. Nah, lampu penerangan jalan juga ini sangat penting ya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini atau juga mungkin Anda punya keluhan ya terkait dengan sampah juga. Dan parkir-parkir liar nih ya yang kita lihat nih setiap hari. Ya, parkir liar juga membuat macet dan juga tukang-tukang parkirnya, ya mungkin Anda punya keluhan atau Anda menanggapi seperti apa untuk atau punya Kota Manokwari agar tertata dengan rapi dan juga baik ya. Atau mungkin juga pelayanan kesehatan, pendidikan, ya terkait dengan kelistrikan juga, air bersih, transportasi atau hal lainnya yang mungkin Anda lihat atau Anda alami dan Anda bingung ya mau memberitahukan ke siapa, mengeluhkan ke siapa ya untuk segera diatasi. Nah, pendengar, silakan bergabung bersama kami melalui telepon maupun WhatsApp kami di 0823-1176-1145 di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Karena Halo RRI hadir sebagai wadah komunikasi masyarakat dengan berbagai pihak terkait.

terkait dengan keluhan Anda atau juga ingin saran, iya, Anda ingin menanggapi terkait dengan tata Kota Manokwari ini harus seperti apa sih? Langsung ya di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Dan pendengar, mari ya kita terus menjaga semangat kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Manokwari. Ya, perbedaan suku, agama, budaya maupun pilihan dalam berbagai hal hendaknya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi ya, bukan alasan untuk saling menjauh. Dan tentunya kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga Manokwari tetap aman, nyaman, bersih, dan juga tertib. Untuk itu pendengar, kita harus mulai ya dari hal-hal kecil ya, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menghormati sesama warga atau tetangga ya. Karena kota yang baik lahir dari masyarakat yang peduli. Kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon dan WhatsApp kami di 0823-1176-1145.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

1. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah, terada yang lawan, sabu mama, lahir torang, bagus begini.

Ya, pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Masih bersama saya Angel Boy Mau, dan pendengar, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0823-1176-1145 dan juga line WhatsApp kami ya. Dan ya, terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasa kurang di hati ya. Ya, mungkin ada yang belum maksimal, atau juga terkait dengan pelayanan kesehatan juga, pendidikan, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Atau Anda juga mungkin terkait dengan lingkungan Anda hari ini, apakah juga terkait sampah atau juga listrik, atau mungkin ada pohon-pohon besar di sekitar area-area kabel listrik yang mungkin mengganggu kenyamanan warga setempat. Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di siang hari ini di Halo RRI di 0823-1176-1145. Ya, mungkin ada persoalan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Langsung saja ya di Halo RRI untuk edisi siang hari ini, karena Halo RRI hadir sebagai wadah komunikasi masyarakat dengan berbagai pihak-pihak terkait.

Ya, pendengar di manapun Anda berada di era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah diterima dan juga tentunya disebarkan hanya melalui genggaman tangan ya, sepersekian detik. Ya, namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu untuk kita hadapi bersama, yaitu maraknya informasi yang belum tentu benar ya, atau berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, yang tidak melalui sumber resmi juga ya, dan tidak sedikit juga persoalan di masyarakat yang berawal dari informasi yang belum

terverifikasi, kemudian ya disebarkan secara luas melalui media sosial. Karena itu kami juga mengajak seluruh masyarakat ya untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, pastikan terlebih dahulu seluruh ya kebenaran informasi ya sebelum membagikannya kepada orang lain, dan jangan mudah juga terpancing untuk oleh isu-isu yang tidak benar atau juga mungkin judul-judul provokatif atau juga informasi yang tidak jelas sumbernya. Ya, untuk itu pendengar, mari ya kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk berbagai informasi positif, edukasi, dan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Manokwari dan sekitarnya.

Ya, pendengar, kami masih nantikan Anda di 0823-1176-1145, line telepon dan WhatsApp kami ya. Untuk Anda yang punya keluhan atau juga mungkin saran masukan ya terkait dengan ya masalah-masalah yang sudah kami informasikan juga ya, menurut Anda atau mungkin Anda menanggapinya seperti apa ya. Ya, pendengar, kita juga tahu Manokwari adalah ibu kota provinsi Papua Barat yang terus berkembang dan tentunya sebagai kota Injil ya dan pintu gerbang Papua Barat. Ya, tentu kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kota ini agar tetap nyaman dan juga membanggakan untuk kita dan juga untuk ya orang-orang yang ingin ke kota kita tercinta, Kota Manokwari. Tentunya kita mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan juga, dan menjaga fasilitas umum ya. Jangan merusak fasilitas-fasilitas umum. Ya, dan tentunya menjaga keramahan terhadap pendatang yang berkunjung ke daerah kita. Ya, pendengar, hal-hal sederhana seperti ini juga tidak terlalu

tempat-tempat umum ya, di pasar maupun di jalan raya atau juga di tempat-tempat wisata dan ruang-ruang publik ya, sesungguhnya memberikan dampak besar bagi kenyamanan kita bersama. Untuk itu mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Manokwari adalah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan daerahnya.

Iya, pendengar, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, terkait dengan keluhan atau juga mungkin tanggapan Anda atau juga pengalaman Anda mungkin terkait dengan lingkungan Anda yang belum memadai atau belum maksimal. Mungkin Anda ingin melaporkan kemana tapi bingung ya. Ya, atau juga mungkin terkait dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan lain-lain, kelistrikan dan apa yang menurut Anda mengganggu pikiran Anda nih agar segera bisa diatasi seperti apa harusnya ya. Langsung saja ya di Halo RRI untuk edisi siang hari ini di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Dan pendengar, sambil kami nantikan Anda mungkin iya, saya juga ingin mengonfirmasikan atau membagikan cerita ya, karena belakangan ini masih banyak laporan masyarakat terkait dengan modus penipuan yang dilakukan melalui telepon singkat, WhatsApp maupun juga media sosial ya. Ada yang mengatasnamakan keluarga, instansi pemerintah, dan juga tokoh-tokoh terkenal, artis, influencer, dan sebagainya ya. Bahkan juga perusahaan-perusahaan. Nah, dan tentunya menawarkan hadiah dan investasi yang tidak jelas. Ya, karena itu masyarakat perlu lebih berhati-hati ya, dan juga bijak menggunakan ponsel pintar ini ya. Ya, jangan mudah memberikan data pribadi atau juga mungkin nomor rekening, kode OTP juga ya, maupun informasi penting lainnya kepada pihak yang tidak dikenal. Jangan mudah tergiur oleh rayuan gombal mereka karena kita tidak saling kenal. Ya, dan kita juga ya, jika pendengar menerima pesan atau juga telepon yang mencurigakan, lakukan pengecekan terlebih dahulu ya kepada pihak yang bersangkutan. Ya, dan di ponsel kita juga ada aturan panggilan spam ya. Jadi kalau nomor-nomor yang mencurigakan juga ada tulisan spam. Ya, untuk itu pendengar ingat ya bahwa penipu biasanya memanfaatkan kepanikan dan ketidaktahuan korban. Semakin tenang kita menyikapi informasi, semakin kecil juga kemungkinan kita menjadi korban penipuan. Ya, apakah Anda juga mengalami hal yang sama atau juga mungkin di sekitar Anda atau juga keluarga atau teman, tetangga juga pernah mengalami dan Anda lihat ya, mungkin juga Anda bisa menanggapi juga atau juga mengeluhkannya di Halo RRI untuk siang hari ini di 0823-1176-1145. Ya, pendengar, kami masih membuka ruang aspirasi ya bagi masyarakat. Mungkin ada persoalan-persoalan yang masih menjadi perhatian di lingkungan Anda. Apakah mungkin terkait jalan lingkungan yang rusak ya di seputaran Reremi TK Santa Rita ya, kayaknya, iya, bukan kayaknya, tapi masih terdapat lubang-lubang di jalanan ya, sampai di tikungan DIY situ juga mungkin menjadi perhatian kita bersama ya, dan lampu penerangan jalan yang mati. Ya, pohon-pohon juga yang sudah ya tinggi ya, mendekati kabel listrik juga itu menjadi perhatian kita bersama ya. Dan pendengar, kami masih nantikan Anda yang

0: ingin bergabung bersama kami di Halo RRI siang ini. Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung. Langsung saja kita menanggapi. Selamat siang, Halo RRI.
1: Halo, selamat siang, Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana?

0: hal-hal apa yang mungkin belum kami ketahui. Dan memang waktu saat itu juga saya tidak berada di rumah, tapi disampaikan oleh orang tua. Itu aja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kakak Nia sudah bergabung di Halo RRI ya untuk siang hari ini. Dan pendengar, terkait dengan keluhan ya dari Kakak Nia terkait dengan pengecekan meteran ya, yang di mana petugas dari PLN mendatangi rumah-rumah dan didampingi polisi ini seperti apa ya? Mungkin terkait dengan pemakaian listrik dan mungkin ya, dan hal-hal lainnya juga mungkin masyarakat harus mengetahui ya, dan ini juga menjadi perhatian bersama. Mungkin kami akan berusaha menghubungi pihak terkait ya dari PLN ya untuk menanggapi keluhan dari Kakak Nia. Dan pendengar, mungkin ada yang punya keluhan yang sama, yang ingin bertanya-tanya juga, kenapa sih PLN harus didampingi polisi, ya kan? Saya juga bertanya-tanya, harus bagaimana sih untuk kita mengetahui rasa penasaran ini ya, agar ada penjelasannya. Ya, kami masih nantikan Anda di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Baik pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, ya selain keluhan dari Kak Nia ya terkait dengan petugas PLN yang memeriksa meteran ya, ya mendatangi rumah-rumah dengan didampingi kepolisian. Ya, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber terkait yaitu PLN ya untuk menanggapi hal tersebut agar apa yang atau mungkin rasa penasaran dari masyarakat juga harus terjawab ya agar jelas ini kenapa sih harus membawa petugas kepolisian padahal setiap bulan kita membayar listrik dengan teratur atau juga mungkin yang memakai listrik prabayar juga ya membelikan token sendiri, ya seperti itu ya pasti juga punya banyak pertanyaan dan juga pendengar. Satu pendengar yang bergabung bersama kami, langsung saja saya bacakan ya. Selamat siang Pro 1, selamat siang Halo RRI. Ya maaf saya mau bertanya apakah lepas dan pasang KB jika di puskesmas tapi tidak memakai BPJS memang harus membayar? Karena setahu saya KB itu di puskesmas gratis, tapi kemarin saya bayar. Ya, terima kasih. Selamat siang Pro 1. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini ya terkait dengan ini keluhan kesehatan ya terkait dengan apakah memasang dan melepas KB ya di puskesmas harus membayar ya. Karena tidak memakai KB harus membayar. Iya, tentunya narasumber terkait juga kami berusaha untuk menghubungi ya dari keluhan-keluhan masyarakat yang mungkin dari Halo RRI sebelumnya juga belum terjawab dan tentunya kami berusaha untuk menghubungi dinas-dinas terkait atau juga instansi terkait narasumber-narasumber yang berhubungan dengan keluhan atau juga tanggapan Anda ya terkait dengan pelayanan publik dan lain sebagainya ya agar kita sama-sama mendapat jawaban ya agar sama-sama puas ya oh seperti ini ternyata. Ya, pendengar kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0823-1176-1145 untuk Anda yang ya masih punya keluhan juga masih kami nantikan ya.

Nah, pendengar, untuk itu mari kita terus menjaga semangat persaudaraan kita, toleransi, dan tentunya saling menghormati. Hindari konflik, hindari ujaran kebencian, dan mari ya kita bersama-sama lebih mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Karena daerah yang aman dan damai akan menjadi tempat yang nyaman ya bagi semua orang.

Baik, pendengar di manapun berada, terima kasih ya atas partisipasi dan kebersamaan Anda sepanjang siaran Halo RRI ya selama 1 jam ini. Ya, tentunya berbagai masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan dan keluhan yang telah disampaikan menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian yang tinggi ya terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah ini, di Kota Manokwari. Dan tentu saja kepedulian terhadap ya tersebut merupakan model penting untuk membangun Manokwari yang lebih baik ke depan.

Ya pendengar, mari kita terus menjaga semangat kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Manokwari. Perbedaan suku, agama, budaya maupun pilihan dalam berbagai hal hendaknya menjadi kekuatan ya untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk saling menjauh. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama ya untuk menjaga Manokwari tetap aman, nyaman, bersih, dan tertib. Ya tentunya mulai dari hal-hal kecil ya seperti menjaga kebersamaan.

instansi-instansi terkait juga ya, untuk Anda yang membutuhkan penjelasan, dan tentunya kita sama-sama ya membutuhkan penjelasan ya. Baik pendengar, dan keluhan-keluhan Anda yang belum sempat terjawab, kami akan menghubungi narasumber terkait, dan tentunya jawaban dari narasumber juga akan dibahas, atau keluhan Anda juga akan dijawab di Halo RRI pada edisi berikutnya. Tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kalau pangan lokal sendiri, teman-teman selalu memberikan satu minggu sekali pelayanan untuk ada produksi pangan lokal, makanan lokalnya dari SPPG. Cuman minat penerima manfaat anak sekolah ini minatnya kurang sekali. Jadi memang kadang-kadang pangan lokal ini yang awalnya kita berikan seminggu sekali jadi berkurang sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali. Tapi untuk ketersediaannya sendiri ada, kita lihat di pasaran itu banyak. Tapi ketika teman-teman misalnya satu dua dapur atau tiga dapur dengan menu makanan yang sama, maka akan mengalami kesulitan di pasar. Karena ketersediaannya walaupun kita lihat banyak, tapi kalau sudah tiga dapur saja punya menu sayur, misalnya sayur yang sama, maka pasar itu tidak akan kuat. Daun singkong, daun kasbi itu teman-teman sering pakai menu itu karena anak-anak cenderung lebih suka itu. Kalau kangkung jarang karena nanti dia menghitam ketika ditumis. Kemudian kalau ubi-ubian, anak-anak lebih suka ke keladi tumbuk daripada keladi yang direbus biasa.
0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

pada tahun 1963. Efek PEMBA sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek PEMBA saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?

Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi nggak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

pendengar, setiap program satu di mana pun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana siang hari Anda. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga menginformasikan di pukul 13 nanti, seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Iya.

0: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita

0: Sabtu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Yuk. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama

Off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

0: Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.
1: Got a chance here.
2: Ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju. Ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
0: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Rajparaja FC, Muangthong United hingga Utai Tani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Tani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garuda Yaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Miloš Jakšić sebagai pelatih anyar.

Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIPrograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Deli, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Boymo. Saudara, mengawali Dinamika 15, pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama sebagai fondasi penting dalam menjaga kedamaian serta mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kopi Toleransi bertajuk Merajut Harmoni dan Dalam Toleransi yang berlangsung di Aula Universitas Papua Manokwari. Gubernur mengatakan Papua Barat pernah menjadi daerah pangan tingkat toleransi, maksud kami daerah dengan tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Pada 2021, Papua Barat meraih Piala Harmony Award dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai provinsi terbaik dalam menjaga toleransi dan kerukunan. Namun berdasarkan penilaian terakhir, posisi Papua Barat mengalami penurunan hingga berada di peringkat ke-6. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk kembali meningkatkan kualitas toleransi dan kerukunan di daerah. Menurutnya, keberagaman agama dan keyakinan di Papua Barat merupakan kekuatan yang harus terus dirawat. Perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi ruang untuk saling menghargai, belajar dan memperkuat wawasan kebangsaan. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menunjukkan komitmen dalam menjaga kerukunan melalui dukungan terhadap berbagai organisasi dan lembaga keagamaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan maupun bantuan terhadap sarana dan prasarana keagamaan dari berbagai denominasi. Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bantuan diberikan secara bertahap dan berkesinambungan, baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik.
1: Dari 34 provinsi dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Kemudian tahun terakhir saya tanya dari yang mewakili Provinsi Papua Barat, kita tahu kita ada pada peringkat 6, berarti kita turun kelas ini, tanggung jawab kita bersama. Maka itu ya, hari ini Kopi Toleransi ini, ya, membawa semangat untuk kita harus kembali posisi yang terhormat. Kita di tahun 2021, ya, kita mendapatkan Piala Harmony Award. Piala Harmony Award di 2021, kita di Papua Barat, ya, kita wujud kepedulian pemerintah kepada semua, ya, tokoh-tokoh agama, ya. Kita di Papua Barat, kita ada punya kantor yang pemerintah bangun, selesai serahkan kunci, ada kantor PGGP, ya, Persatuan Gereja-Gereja Papua Barat. Kita juga membangun kantor untuk MUI Papua Barat. Kita juga, ya, Buddha, kita bangun sekretariatnya di Sorong. Ya, waktu itu masih jadi satu. Dari Hindu juga, kita bantu juga bikin pura juga, ya, berpesan agar semangat toleransi ini terus dijaga dan diwariskan. Perbedaan keyakinan hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi ladang untuk saling belajar dan memperkaya wawasan kebangsaan kita. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap instansi yang membangun kerukunan antara umat beragama, karena kedamaian adalah masyarakat utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
0: Domingus berharap melalui kegiatan Kopi Toleransi, seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga suasana damai di Papua Barat. Ia juga mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan Papua Barat sebagai salah satu daerah yang menjadi contoh dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan, IHTP Papua, diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan.

0: dalam rapat senat terbuka yang dirangkaikan dengan pelantikan pimpinan institut dan pengumuman anggota senat IHTP Papua di Aston New Hotel Manokwari. Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari. Perubahan bentuk kelembagaan ini dinilai menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan tinggi di Papua Barat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas kontribusi bagi pembangunan daerah. Gubernur Domingus Mandacan mengatakan transformasi tersebut menunjukkan adanya komitmen civitas akademika untuk menjawab tantangan zaman melalui pengembangan ilmu pengetahuan, hukum, dan teknologi. Menurutnya, perubahan status menjadi institut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan tanggung jawab seluruh civitas akademika. IHTP Papua diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Domingus menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi Papua yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
1: Akademik akan sangat menentukan arah kebijakan strategis serta kualitas tata kelola institut ke depan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut merupakan sebuah langkah besar yang patut kita syukuri bersama. Ini membuktikan komitmen civitas akademika untuk terus berpartisipasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memadukan ilmu hukum yang berkeadilan dengan penguasaan teknologi yang inovatif. Langkah bersejarah ini sejalan dengan semboyan resmi Provinsi Papua Barat, yakni cinta negeriku. Transformasi ini juga menjadi wujud nyata dari visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menerjemahkan pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Pemerintah daerah senantiasa mendukung penuh setiap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Saya ingin menekankan bahwa langkah ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tantangan ke depan menuntut institut ini untuk terus melahirkan inovasi dan karya nyata yang bermanfaat langsung bagi kemajuan masyarakat di bumi Kaswari, bumi Cendrawasih, Tanah Papua.
0: Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. Ia juga berharap IHTP Papua dapat menjadi wadah strategis dalam mencetak kelulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Papua Barat. Sementara itu, Saudara, Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan IHTP Papua berkomitmen mengambil peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. Transformasi institusi pendidikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan cita-cita generasi muda Papua. Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua, Philip Wamafma, mengatakan, kehadiran institusi tersebut harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menghapus berbagai stigma tentang ketertinggalan Papua. Menurutnya, transformasi menjadi institut bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Sebaliknya, seluruh civitas akademika harus terus bekerja membangun dan mengembangkan institusi agar mampu menjadi salah satu parameter pembangunan pendidikan yang berkualitas di Tanah Papua. Selain itu, Filar menegaskan pengembangan IHTP Papua membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, Dukungan pemerintah, civitas akademika, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing.
2: Kita harus membantu negara ini untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Asumsi-asumsi di luar sana, bahwa tertinggal, terbelakang, dan terter lainnya dengan kehadiran Institut Ilmu Pembangunan Teknologi Pembangunan Papua, kita harus mewujudkan mimpi-mimpi besar anak-anak kita yang membutuhkan masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata santai, tapi mari kita menata institusi kita, institut kita, agar institut ini maju, berkembang, menjadi barometer untuk pembangunan yang berkualitas di tanah Papua. Membangun kampus, saya punya pengalaman yang sangat indah. Saya diberikan mandat memimpin SDM Manokwari. Itu seperti membangun poin-poin yang hancur, disempurnakan kembali. Kita manusia hanya merencanakan sesuai dengan kemampuan kita manusia. Lebih daripada itu, satu dekade kita lewati semuanya karena mendesak dan kemurahan kita. Saya ajak kepada sivitas akademika khususnya, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat karunia yang diberikan kepada kita. Kami berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Tanpa berkolaborasi, tidak mungkin kita akan membangun pendidikan yang lebih baik kita nanti. SDM Manokwari telah bertransformasi menjadi institut. Itu karena dukungan dari semua.
0: Philip juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses transformasi STIH Manokwari menjadi IHTP Papua, termasuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia berharap perubahan status kelembagaan tersebut menjadi awal baru bagi IHTP Papua untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Pelatihan dan pembinaan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 resmi dimulai sebagai bagian dari persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama sekitar 25 hari, para peserta akan mengikuti pembinaan fisik, mental dan wawasan kebangsaan guna mempersiapkan diri mengemban tugas sebagai pengibar sangsaka merah putih. Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono yang membuka kegiatan tersebut menegaskan, Paskibraka merupakan wadah pembentukan karakter generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Menurutnya, para peserta yang telah lolos seleksi merupakan putra-putri terbaik daerah yang harus menjaga kepercayaan tersebut dengan disiplin dan tanggung jawab. Ia menjelaskan selama pelatihan peserta tidak hanya menerima materi baris berbaris, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta semangat gotong royong. Karena itu seluruh peserta diminta menjaga kesehatan, menaati arahan pelatih dan membangun kekompakan dalam setiap latihan. Mugiono mengingatkan bahwa keberhasilan Paskibraka merupakan hasil kerjasama seluruh anggota, bukan kemampuan individu. Ia juga meminta para peserta tidak mudah mengeluh ketika menghadapi tantangan selama pelatihan, karena setiap proses akan membentuk mental dan daya juang mereka. Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka akan menjadi kebanggaan sekaligus bekal berharga bagi masa depan para peserta. Ia berharap seluruh calon Paskibraka mampu memberikan penampilan terbaik pada upacara 17 Agustus mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Manokwari.
3: Menjadi bagian dari Paskibraka bukanlah sekedar kegiatan seremoni sebenarnya, melainkan juga sebuah kehormatan yang lahir dari pilihan prestasi, teladan, dan juga kedisiplinan. Adik-adik di sini juga sudah melalui tahap seleksi dan kemudian nanti ikut pelatihan. Tugas pengibaran sang merah putih merupakan amanah negara yang mengandung nilai kebangsaan, persatuan, serta penghormatan. terhadap simbol kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan ini harus kita maknai sebagai proses pembentukan generasi muda yang siap mengemban tugas dengan tanggung jawab yang tinggi.
0: Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari, jajaran Polresta Manokwari, para pelatih, pembina, panitia, guru dan orang tua yang telah mendukung pelaksanaan pembinaan calon paskibraka. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan upacara kemerdekaan. Saudara, budaya patriarki masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Papua Barat. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, sekaligus membuat banyak korban enggan mengungkapkan pengalaman yang mereka alami. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anika Sabami, mengatakan, tekanan budaya menyebabkan banyak perempuan memilih diam, bahkan ketika kasus kekerasan telah memasuki proses mediasi maupun penanganan hukum. Menurut Anika, persoalan perselingkuhan dan praktik poligami masih menjadi bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan di Papua Barat. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih menghentikan proses hukum karena mempertimbangkan masa depan anak-anak meski harus menghadapi penelantaraan dari pasangan.
4: Tantangan budaya patriarki yang amat sangat kuat. Memang kita masuk untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan ini agak sedikit rumit. Rumitnya itu karena perempuan sendiri tidak mau mengakui apa yang ia alami. Nah, itu membuat dia sendiri mau membela diri, tapi ketika berhadapan dengan budaya patriarki, dia melemah di situ. Sehingga kadang ketika sampai mediasi litigasi maupun nanti litigasi dilakukan, terkadang juga perempuan tidak mau mengakui dengan jujur bahwa saya mengalami kekerasan akibat seperti ini.
0: Ia berharap pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dapat memperkuat kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Selain penegakan hukum, perubahan pola pikir mengenai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat terus memperkuat pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas di bidang ekonomi dan politik. Program tersebut difokuskan untuk mendorong kemandirian perempuan, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kepala DP3A Provinsi Papua Barat, Witri, mengatakan pihaknya telah membentuk koperasi bagi perempuan kepala keluarga yang diharapkan mulai beroperasi tahun ini sebagai wadah pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Selain pemberdayaan ekonomi, DP3A juga terus mendorong pengaruh utamaan gender melalui penyusunan program strategis bersama Bapeda dengan melibatkan tokoh perempuan, tokoh agama, serta berbagai pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik. Kami ulangi, hasil konsultasi publik tersebut akan menjadi dasar penyusunan program kerja pada tahun 2027.
4: Perhatian utama kami di dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, selain dari bidang politik yang tadi kita sudah bicara, kita ada edukasi tentang peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, tapi juga kita ada edukasi di bidang ekonomi tentunya ya, untuk peningkatan ekonomi perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga yang single parent yang sendiri mencari nafkah untuk keluarga. Sudah dibentuk koperasi untuk perempuan kepala keluarga. Dan semoga tahun ini sudah berjalan karena baru dibentuk, dan semoga bisa berjalan dan bisa meningkatkan pendapatan untuk perempuan-perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga.

0: negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, katanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
0: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada Wifi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari Wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada risiko, mending...
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6,

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alam,

0: ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana sore Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam.

0: bidang lain seperti robotika.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak.

Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

pendengars dari mana pun Anda berada, Rancang Lagu-Lagu Pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas sore Anda dan juga suasana santai Anda. Selamat berjumpa Anda di sore hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

menghadapi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg.

0: buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia dari warung kecil

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Prayer City dimanapun berada, kami akhiri nggak di sini rangkaian lagu-lagu hiburan dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: UNIPA Papua Manokwari pada Sabtu 18 Juli 2026. Gubernur mengatakan Papua Barat pernah menjadi daerah dengan tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Pada 2021, Papua Barat meraih Piala Harmony Award dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai provinsi terbaik dalam menjaga toleransi dan kerukunan. Namun berdasarkan penilaian terakhir, posisi Papua Barat mengalami penurunan hingga berada di peringkat ke-6. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk kembali meningkatkan kualitas toleransi dan kerukunan di daerah. Menurutnya, keberagaman agama dan keyakinan di Papua Barat merupakan kekuatan yang harus terus dirawat. Perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi ruang untuk saling menghargai, belajar, dan memperkuat wawasan kebangsaan.
1: Dari 34 provinsi dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Kemudian tahun terakhir saya tanya dari yang mewakili Provinsi Papua Barat, kita tahu kita ada pada peringkat 6, berarti kita turun kelas ini, tanggung jawab kita bersama. Maka itu ya, hari ini kopi toleransi ini yang membawa semangat untuk kita harus kembali posisi yang terhormat. Kita di tahun 2021 ya, kita mendapatkan Piala Harmony Award. Piala Harmony Award di 2021 dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kita nomor satu di Indonesia. Dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan.
0: Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menunjukkan komitmen dalam menjaga kerukunan melalui dukungan terhadap berbagai organisasi dan lembaga keagamaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan maupun bantuan terhadap sarana dan prasarana keagamaan dari berbagai denominasi. Gubernur menegaskan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bantuan diberikan secara bertahap dan berkesinambungan, baik untuk kegiatan fisik maupun

0: Kedamaian adalah masyarakat utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
1: Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pendidikan termasuk pendidikan tinggi guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. Ia juga berharap IHTP Papua dapat menjadi wadah strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Papua Barat. Budaya patriarki masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Papua Barat. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, sekaligus membuat banyak korban enggan mengungkapkan pengalaman yang mereka alami. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua, Nikes Sabami, mengatakan tekanan budaya menyebabkan banyak perempuan memilih diam, bahkan ketika kasus kekerasan telah memasuki proses mediasi maupun penanganan hukum.
2: Tantangan budaya patriarki yang amat sangat kuat. Memang kita masuk untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan ini agak sedikit rumit. Rumitnya itu karena perempuan sendiri tidak mau mengakui apa yang ia alami. Nah, itu membuat dia sendiri mau membela diri, tapi ketika berhadapan dengan budaya patriarki, dia melemah di situ. Sehingga kadang ketika sampai mediasi litigasi maupun non-litigasi dilakukan, terkadang juga perempuan tidak mau mengakui dengan jujur bahwa saya mengalami kekerasan akibat seperti itu.
1: Menurut Anike, persoalan perselingkuhan dan praktik poligami masih menjadi bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan di Papua Barat. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih menghentikan proses hukum karena mempertimbangkan masa depan anak-anak meski harus menghadapi penelantaran dari pasangan. Ia berharap pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dapat memperkuat kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Selain penegakan hukum, perubahan pola pikir mengenai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pendengar, sekian warta berita daerah malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari hari pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sejak kami mengajak Anda

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Ratniatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramija. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktik dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara. Untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

Pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sad.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Sandiwara Radio dengan judul Rintak Warisan Nenek, produksi RRI Sungai Liat.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak.
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Tapi Indonesia sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG tegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai wakil

0: Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
1: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
0: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
2: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi atlet murid sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
4: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
3: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, atlet murid sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
5: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minto, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
4: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini
7: juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
8: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
7: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
9: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan kita menggunakan tarif. Ya, kita juga menggunakan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
10: Jadi akan masuk ke mana sih Pak aturan yang terkait juga masuk ke mikro?
9: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
7: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Hairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari peluru itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blure.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
13: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
12: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
15: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Peri dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
15: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
15: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing the...
18: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di

0: mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
1: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
0: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, rekomendasi per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
3: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
4: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
2: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkata

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak

akhirnya ku sendiri lagi. Setelah lewati hariku dengannya, akhirnya ku termenung lagi.

Prihari manapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian lagu-lagu hiburan dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional.

0: Baterai di Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadi ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dari jaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Hmm. Aku bisa nemenin malam-malam biasanya. Karena aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya,
1: buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini, aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu, seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan.
1: Malam-malam.
0: Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun,
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan mainan deh. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau nggak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: di WhatsApp
0: kita di 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga
0: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
1: Betul.
0: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
1: Tapi kita Bram.
0: Apa tuh?
1: Beramai-ramai. Tuh kan,
0: suaranya udah kedengeran.
1: Jokes bapak-bapak, jokes ketawa
0: bapak-bapak. Emang udah cocok.
1: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semua.
0: Selamat malam.
1: Wah. Oh harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
0: Malam.
1: Ada siapa sih Anda? Nah,
0: ini dia langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
1: Iya kan? Kangen nama apanya?
0: Bukan pujangga. Banyak itu doang lagi ya. Banyak ya, itu doang lagi.
1: Padahal lagunya
0: ada jatuh cinta.
1: Ada apa lagi?
0: Ada radio, ada rindu, bermimpi, kusambut Ramadan pun ada lagu religi.
1: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
2: Best Jam Friends.
1: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
0: Yeay. Lulus.
1: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
0: Iya dong.
1: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh diangkat?
1: Boleh dong.
0: Boleh diangkat.
3: Udah kering diangkat ya.
0: Apa ini? Sumuran
1: sih.
0: Bisa kerupuk juga.
1: Mulai dari yang paling kakak.
3: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
0: Halo Kasita.
3: Aku Alsa main drum.
0: Halo Kasita.
1: Kasita. Terus?
2: Aku Sigit vokal.
0: Halo Kasita.
2: Sama-sama. Cute kayak
0: mereka. Agak kali ini. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini gini.
1: Agak geli ya.
2: Aku jadi mau kenal jadi.
0: Ada pressure.
1: Terus ada abang yang?
2: Alvin.
1: Abang Alvin di?
2: Temannya Sigit.
1: Oh yang mau bang. Temannya Sigit. Di pegang apa?
0: Vokal. Iya, kasih kan juga aku juga temennya dong.
1: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
2: Ngaku-ngaku.
1: Tapi beneran. Ngaku enggak. Terus satu lagi.
2: Oh, aku Ramzi main akordeon kalau dia.
1: Iya.
2: Gue nulis bukunya Best Jam kebetulan.
1: Oke. Jadi akordeon juga?
2: Iya, tergantung request aja.
1: Oke.
2: Ujian kelas 6 itu.
1: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
2: Satu orang.
1: Siapa tuh Bang Sigit?
2: Oni yang main gitar.
1: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
0: Salam untuk Bang Oni.
1: Sekian perkenalannya.
0: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
1: Betul.
0: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
1: Ya lewat kan?
0: Iya.
1: Makanya dia suruh dengerin juga ya.
0: Adik kita live juga di YouTube
1: ya. Halo.
0: Halo.
1: Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
0: sama. Sama aja sih kelihatan juga.
1: Gimana Andes?
0: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
1: Penulis buku. Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi.
0: Terus ini harusnya
1: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
0: Atau ngeluarin lagu.
1: Iya.
0: Ngeluarin lagu ini
1: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
0: Iya.
1: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
2: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
1: anniversary-nya,
2: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
1: Yes.
2: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Nah, ini tahun ke-32 ini kalau bikin apa ya gitu.
1: Wah,
2: bikin buku belum pernah kan gitu.
1: Udah gitu coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di
0: ya.
1: Dalam.
0: Ini dalam.
1: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
0: ilustrasinya ya, warnanya.
1: Ada juga tulisannya Ramzi.
2: Boleh dibuka?
1: Ex-Best Gem.
0: Boleh dibuka?
1: Boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh. Bayar.
0: Ketika dibuka ada invoice.
1: Iya. Oh, oh. Ada isinya.
2: Takutnya
1: enggak
2: ada isinya.
1: Oh, ada. Oh.
0: Kayak buku tulis sih zaman SD.
1: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar ya, kita punya, kita punya.
0: Eksklusif lagi ada tangan.
1: Ini
0: bahannya pun
1: dia emang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
0: Nasi goreng Best Gem. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Gem ya.
1: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
0: Ini menarik, ini menarik.
1: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
0: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
1: Heeh, coba diceritain boleh enggak sih?
2: Ya itu buku biografinya Best Gem. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Gem ya.
1: Namanya. Emang sebelum Best Gem apa namanya?
2: Peter Pan.
1: Cikusti kali sangkatan.
2: Banyak lah. Maksudnya kita belum pernah belum menentukan pakai nama apa pun.
1: Oh.
2: TGM Kids ada dibaca aja nanti di situ.
1: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi sebenarnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
0: Iya.
2: Mohon bener daripada gue.
0: Oh bisa gitu.
1: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama itu kira-kira Bang Ramzi?
2: Nah ini yang bikin buku juga bikin buku.
1: Tinggal nulis dulu kan Bang. Jangan bilang AI.
2: Kurang lebih 2 tahun.
1: 2 tahun.
0: 2 tahun.
2: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Mm-hmm. Pas saat 30 kan nomor cantik tuh.
1: Iya.
2: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
1: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi
2: juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ya
0: enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
2: di tengah
0: ada akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
2: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres ternyata ya. Lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
1: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ini makin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
1: Iya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak keluar-keluar juga.
0: Betul.
1: Banyak juga.
0: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Gem?
0: Silahkan
1: Bang Ramzi.
4: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: ada di Jepang ya, sehat dan bahagia untuk keluarga, ada Rahma di Padang, Ayu di Maswesana, terus satu lagi boleh ada Pak Benijo di Manado.
1: Baik.
0: Untuk semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, sehat dan bahagia. Makasih Bang Sejam dan Isan Taruro sama Bang Ande.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
1: baik, selamat malam
2: dari Palu kita terbang ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di ruang rindu ya.
1: Ya, Pak Ahmad.
3: Bidang tamunya siapa ini?
1: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
3: Best Jam, yeah. Kenal dengan Pak siapa?
1: Halo, Pak Ahmad.
3: Mbak Ita.
1: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
3: Salam sehat selalu ya.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
3: Langsung bertanyaannya.
1: Silakan.
3: Boleh. Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa? Ya, di era global ini.
1: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya.
3: Jambi nih. Ya, kepada Ibu Mesti di Jambi, Maluku, Borneo, ya. Tidak ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
1: NKRI. Ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Oma Anna mau tanya apa sama kakak-kakak Dance Jam?
0: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
1: Iya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
1: Best Jam.
2: Best Jam.
0: Best Jam gitu.
1: Iya.
0: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
1: Oke, apa artinya?
0: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
1: Iya.
0: Apa maksudnya?
1: Buku biografinya Oma.
0: Oh, buku biografi.
1: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
0: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
1: Allah Akbar, ada lagu-lagu baru tuh, lagu jambrut itu, Oma. Ya Allah, Oma. Kena copyright, Oma.
0: Ini kan 32 tahun,
1: iya.
0: Kan beda tuh Islam, Bang Ambe.
1: Iya. Makanya judul buku
0: 32 tahun gitu.
1: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
0: Apa ada judulnya?
1: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
1: judulnya.
2: Itu judulnya.
0: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
1: Oke, okay. Udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
0: Okay. Isinya buku itu apa?
1: Oke. Okay.
0: Kan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
1: Iya, sama-sama, Oma.
0: Selalu ya.
1: Ya, amin.
0: Biasa dong, Islam.
1: Boleh.
2: Iya, Oma, silakan.
0: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
1: Iya, betul.
0: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Dua-duanya selalu semangat ya.
1: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang. Nah,
2: dari Bogor.
1: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
1: Malam.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Manden.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besok.
3: Kenapa ini? Kemana ini Bang Yudi sama
1: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
3: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya
1: kemana
3: ini ya?
1: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
2: Pak, iya, Kang Hasan silakan.
3: Dengan Best Jam ini ya.
1: Betul.
3: Saya sedikit kayak pada ini juga aku ingin jempol ini 32 tahun berutuh itu nama Best Jam itu di belakang musik Indonesia sampai itu untuk menjaga kulturnya gimana itu resepnya itu.
1: Okay.
3: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu Bu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini sudah sepanjang waktunya saya kirim salamnya ya.
1: Siap.
3: Ke Dinda, terus yang baru turun
1: Omana
3: ya. Terus Ibu Alma juga, terus Ayu di kepala tuh ke tengah.
1: Oke.
3: Terus Ciguria.
1: Ciguria, siap. Terima kasih.
3: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua semua Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
3: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
1: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome bahasan ya. Oke, baiklah.
2: Jadi terakhir di sesi ini ada
1: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
1: Halo, tanya aja ini
2: kerja. Malam. Halo Bu Ica atau Kak Ica?
4: Halo, selamat malam.
1: Iya, malam.
4: Apa lagi namanya lupa.
1: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarori.
4: Iya. Sama Bang Andes.

0: Iya, iya, di Santarore.
1: Santarore. Kenal ya Pak Andre?
2: Salam kenal.
3: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Game.
1: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
0: Oke, oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
1: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagu ulang tahun.
0: Betul.
1: Tadi totalnya gak datang.
0: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
3: Nah, itu dia.
1: Oh, itu ya.
3: Iya.
1: Jadi gak jadi dekatnya.
0: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
3: Mantap.
0: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
3: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
0: Sita itu.
1: Tadi aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja
3: tapi nggak
1: nanya.
0: Iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
1: Ya Insya Allah nanti minggu depan Ica nanti lagi kalau ada Mbak Ita ya.
0: Harus dong, ditunggu loh Ica.
3: Oke.
1: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penggiat perusahaan di seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Sekali ketanya selama sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ihsan dan
0: sama-sama Ica, thank you Ica.
3: Baik. Baik. Nah kita jawab.
0: Mau ditanya?
3: Mau ditanya?
0: Atau kita off dulu sekarang?
3: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
0: Ini katanya, ini serius.
3: Serius.
0: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan?
3: Oh, gitu.
0: Ya pasti 32 tahun yang lalu.
3: Betul.
0: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
3: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
0: Soalnya sama gue cuma udah 3 tahun berkarir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3. Oh, misalnya ya. Gue orang-orangin, gue masih 5 tahun.
3: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
3: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
0: Era global.
3: Global.
0: Globalisasi seperti sekarang.
4: Soal global-globalan.
5: Terima kasih pertanyaannya.
0: Oh, jawabannya kayak Miss Universe ya.
3: Iya ya.
0: Iya benar-benar.
3: Ada bridging itu ya.
5: Sebenarnya kalau dari Best Jam kata kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
5: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bang lagu ya itu jatuhnya. Ya.
5: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
5: Terima kasih.
3: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang. Yang
3: jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
3: di Palembang.
0: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
0: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
3: Iya.
0: Yeah. Benar ya?
3: Benar.
0: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
3: Nah, itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
3: Betul.
0: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana?
3: Oke.
0: Silakan.
3: Sebenarnya
4: simpel sih, base jam itu base-nya tadinya
3: bass
4: apa namanya?
3: Nama
4: personil.
3: Inisialnya.
4: Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada A-nya Aris Andon. Terus siapa lagi?
5: Agnil.
4: Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Bersekian banyak itu jam session.
3: Best jam.
4: Begitu.
0: Terima kasih. Agak gak make sense sebenarnya. Tanya apa ya? Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
3: Make sense ya.
0: Kan harusnya BASS ya kan.
3: Basis.
0: Kayak merek chargeran. Nah, Bass Jam.
3: Bass Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Bass Cam.
3: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Bass Cam sampai akhirnya.
5: Mungkin teman-teman satu Bass Cam.
0: Kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan itu umurnya 20 something.
3: Pokoknya beda ya, 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
0: Bener. Tapi gue dulu gitu sih.
3: Lu yang mana yang SD-nya apa ya?
0: Aku yang kuliahnya.
3: Ya terima kasih Om Mas.
0: Jadi bias itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
3: Iya.
0: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
3: Tentang apa? Tentang biografi aja.
0: Silakan Bang.
3: Ada cerita-cerita.
5: Tadi tentang nasi goreng tadi.
3: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng. Itu yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
0: isu-isu
3: ya, sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
5: Bergabung dengan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini gak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
3: label
5: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil tadi wawancara.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramsey.
5: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue atau ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat ini join di Bass Jam sendiri kan, makanya
5: Alicin gak dikasih apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja senang ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
3: Langsung dikonfrontir.
0: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya.
3: Seru loh. Bahkan dari personilnya aja, isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
5: makanya
3: gitu.
5: Kita kalau pakai, makanya penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar bisnya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut sekelacu, bisa baca di sini. Tapi yang gak pernah tahu bisnya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget aku ceritanya.
0: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
3: Teman-teman pendengar.
0: Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kemana tadi ya?
3: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
0: agak susah badai makam badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
0: Ya, jadi kan ini buku nih.
4: Oh enggak ada.
0: Ada buku gitu. Single enggak ada.
4: Oke. Bukan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
3: Asik.
0: Kok di challenge gue ya.
3: Ada pressure lagi.
2: Yang lain loh biasanya.
0: Beda-beda. Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM, kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
2: kan. siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
3: Hanya ngulang aja
0: loh. Eh, maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
3: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Gosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga
3: masih dari bahasan.
0: Masih dari bahasan. Kalian kan ramean nih band. Kalau bikin lagu itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok dah nih?
4: Waktu di awal-awal
0: mau jawab.
4: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
0: Oke.
4: Terus ngejam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
0: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas makan sepain mau kayak gimana gitu.
0: Oh gitu, kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus kumpul.
0: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya.
0: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
4: Teknologi juga udah memungkinkan untuk
0: gak
4: perlu ngumpul.
0: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang
4: ini
0: enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
3: Atau berbagi IG live gitu ya.
0: Iya, gampang.
3: Betul.
0: Gitu. Terus ada Ica juga.
3: Iya.
0: Personilnya berapa?
2: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
0: Betul.
3: Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
3: Silakan.
0: Ada
3: berapa personil sih sekarang?
2: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
0: Oke.
2: Malam ini enggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
3: Surabaya.
0: Baik.
4: Enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
3: Tinggal di sana.
0: Kecuali lagi off air. Oke.
3: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
3: Terus. Baik, pendengar, lebih keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa ini kamu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputar itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas.
0: Silakan Pak Putra.
1: Untuk salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak.
0: Baik.

0: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
1: Iya, Pak Iksan, sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses, Pak Bestim. Tetap semangat ya.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Siapa ya, sama? Terima kasih, Pak Benedito juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
0: Agak jauh ya.
2: Jauh nih. Halo.
0: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
2: Malam.
3: Malam Mas Iksan, Pak Rory, bersama Bu Andi Saputra.
0: Iya, malam Ibu Haryanti.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Besim, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Besjam.
0: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Besjam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
0: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya Besjam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjam Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Itu kira-kira Besjamnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, pantas untuk semuanya, untuk Besjam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
0: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
0: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
2: sudah
0: langsung ya?
2: Langsung dijawab.
0: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
2: dari Putra.
0: Dari Pak Putra.
2: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaan sebelumnya udah dijawab juga tadi.
0: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
2: Betul.
0: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Besjam ini ada di industri musik.
2: Nah, itu dia.
0: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
2: Ayu
0: di Maluku.
2: Maluku Tengah.
0: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
0: Ngomong gak lo?
4: Ada di buku itu semua ceritanya.
0: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.

0: Pak, 2 tahun kita mencoba nulis buku.
1: Oke.
0: Kalau juta dikembalikan tanya lagi.
1: Oke.
0: Hargai dong karya itu.
1: Iya. Baik, baik. Oke, Pak. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
3: Semua-semua nanti diginin. Untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: Apa 32 tahun.
1: Iya katanya. Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
4: Hikmahnya banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya.
2: Iya, bukan bujangga dulu. Silakan, kasih tahu. Bukan
4: bujangga itu di album 3 ya. Salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merebut satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujangga.
4: Agak repot sih sebenarnya. Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Jadilah. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
1: The Rest is History.
2: Betul, ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
0: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab, iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
3: Hikmahnya apa, Jo?
0: Karena aku baru separuhnya.
3: Apa? Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
0: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
0: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
3: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
0: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
3: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
3: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu. Gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Nggak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu, jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
1: Gimana?
5: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh. Jadi
4: lontaran, Sigit aja.
5: Lontaran iseng aja sebenarnya cantik ya. Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa bikin buku kayak gitu ya. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya, ya jadi klop gitu ya.
1: Bikin bukunya. Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya gak hanya ke personilnya, tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan, kenapa kita sebut band Spele itu, memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: School POV

0: Pak Cecep, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam untuk semua pendengar Pro 2.
0: Ya, Pro 3 RRI di seluruh
1: Indonesia. Pro 3.
0: Ya. Kabar sehat ya, Pak Cecep ya?
1: Baik, baik. Alhamdulillah. Mohon maaf, tadi saya sedang giat.
0: Ya. Pak, kalau untuk kabar 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang dikabarkan terdampak kekeringan, update-nya seperti apa, Pak?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa berdiskusi di Pro 3 RRI, dan saya perlu sampaikan bahwa kondisi El Nino sekarang ini di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang cukup terdampak karena wilayah kami ini terbentang dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Di antara yang paling terdampak adalah di wilayah barat dan selatan. Karena barat dan selatan ini berbukit-bukit dan posisi airnya itu ada di bawah. Sehingga permukiman penduduk yang ada di dataran tinggi itu sangat kesulitan sekali dengan kebutuhan air. Sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk kami di Kabupaten mengkonsolidasi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, untuk sama-sama mengulurkan tangan, mengkonsolidasikan potensi yang dimiliki di CSR-nya untuk bisa mendistribusikan air bersih yang difasilitasi oleh BPBD kami di Kabupaten Tasik. Setiap hari kami mengkonsolidasi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecamatan dalam satu hari. Karena kebutuhan air di wilayah-wilayah perbukitan itu sangat kritis saat ini. Maka melalui RRI ini saya berharap ada intervensi dari pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih khususnya yang ada di wilayah-wilayah kekeringan itu segera bisa kita tertangani khususnya untuk kebutuhan air bersih. Demikian.
0: Iya, Pak, kalau dengan adanya 71 desa yang terdampak kekeringan ini, apakah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melihat kondisi ini sebagai bencana musiman yang berulang atau sebagai krisis tata kelola air yang memang membutuhkan perubahan kebijakan jangka panjang?
1: Sesungguhnya kalau saya lihat ini sebenarnya harus ada tata kelola yang dirumuskan kembali karena kejadian kemarau panjang seperti ini memang sudah pernah terjadi tapi sangat jauh mundur ke belakang atau tahun berapa mungkin ada 10 apa 11 tahun ke belakang. Biasanya tidak pernah lewat dari 2 bulan. Nah, ini sekarang kekeringan sudah mulai bulan kerasa dari mulai Mei, Juni, sekarang Juli udah hampir mau 2 bulan setengah, hampir mendekati 3 bulan. Maka kami sesungguhnya dalam perumusan kebijakan di lokal, dalam RPJMD kami, kita punya program namanya Tasik Hejo. Di mana salah satu program yang kita gulirkan itu adalah 3L. L pertama, leuweung-leuweung itu hutan. Hutannya harus kita jagain. Yang kedua, L kedua, leuwi-leuwi itu air aliran sungai. Maka aliran sungainya harus kita jaga, jangan sampai ada yang buang sampah ke sungai. Yang ketiga, jaga lembur. Lembur itu tempat permukiman penduduk, jangan sampai sampah di mana-mana, terus ada yang bakar sampah di mana-mana dan lain-lain, sehingga itu semua yang akan mengganggu, merusak ekosistem alam yang kita di mana kita tumbuh atau kita hidup. Oleh karenanya program yang sudah kita rumuskan

0: dari sejak saya menjabat sebagai bupati di tahun 2025, pertengahan di bulan Juni itu sudah berjalan. Namun tentu namanya merehabilitasi hutan yang sudah kadung rusak, penebangan pohon yang tidak terkendali, termasuk juga kawasan-kawasan yang dikuasai oleh BUMN, termasuk perhutani, memang tidak bisa kita recovery dalam waktu cepat.
1: Membutuhkan waktu.
0: Membutuhkan waktu, gitu. Tumbuh lagi kembali setelah ada penebangan kan juga tidak cepat. Maka saya sekali lagi ingin sampaikan, dengan kebijakan program yang kami rumuskan dalam RPJMD itu, bahwa tidak ada lagi penebangan pohon di kawasan catchment area atau kawasan tangkapan air, gitu. Karena ternyata nilai kemudorotannya itu jauh lebih besar dibanding dengan kemanfaatan yang diterima. Maka saya punya program namanya 3P. 3P itu pertama harus utamakan vitalnya, manusianya dulu. Yang kedua, planet harus jaga alamnya. Yang ketiga baru profitnya. Jadi tidak boleh masyarakat atau korporasi selalu hanya berpikir tentang profitnya saja, sementara memikirkan tentang manusianya atau people-nya, memikirkan tentang planetnya tidak diutamakan. Oleh karenanya program Pasir Hijau itu kita ingin merecovery apa yang sudah terjadi hari ini. Dampak kekeringan sudah kita rasakan, ini adalah dampak dari kebijakan dan perilaku kita sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kebijakan yang sudah kita rumuskan ini bisa didukung oleh pemerintah provinsi, juga didukung oleh pemerintah pusat, terutama oleh semua masyarakat, karena kita sadar bahwa jika kita merusak alam dan kerasa sekarang madorotnya oleh kita sendiri, begitu.
1: Ya, jadi kalau yang dilakukan saat ini distribusi air bersih atau seperti apa, Pak Cecep?
0: Kalau yang praktisnya ya, yang praktisnya dalam kondisi sekarang, saya mengkonsolidasikan tadi BPBD untuk mendistribusikan tangki-tangki yang kita miliki ke kecamatan-kecamatan yang kritis. Ada sumbernya, sumber airnya ada dari PDAM. Kebetulan kita punya BUMD milik kabupaten, PDAM, dan PDAM itu sumber yang kita ambil airnya. Operasionalnya kita keroyokan, dibantu oleh BUMD milik Pemda yang lain, ada dari BPR Arta Sukapura, Arta Galunggung, CIJ, dan dari BJB untuk membantu operasional mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi tentu bantuan yang kita distribusikan ini belum bisa menutup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Maka harapan kami, baik dari government atau dari dunia usaha yang mau bersama-sama kita berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih, kami pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan terbuka untuk sama-sama kita berbuat kebaikan.
1: Belum ada respon Pak dari provinsi ataupun pusat, karena kan kalau kita lihat ini kalau tidak salah Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan ya Pak ya?
0: Ya, sejauh sudah Pak, sejauh ini ada dari Basarnas yang ada lokasi kantornya di wilayah kami, tapi tentu masih terbatas. Dari provinsi kami sedang menunggu bantuan untuk tambahan armada untuk mendistribusikan air bersih, kira-kira begitu.
1: Artinya dari BNPB pusat berarti ya?
0: Ya betul-betul.
1: Ya kalau provinsi belum ya Pak Cecep ya?
0: Dari provinsi kita sedang menunggu bantuan untuk armada pendistribusi air.
1: Berarti sudah ada respon, tinggal menunggu saja ya. Pak Cecep.
0: Betul-betul.
1: Nah
0: betul.
1: Ini status siaga darurat bencana berlaku atau ditetapkan dari kapan sampai kapan ini Pak Cecep?
0: Dari awal Juli.
1: Awal Juli?
0: Dari awal Juli, ya mulai riak kerasa masyarakat itu di akhir Juli. Nah, di awal Juli kita tetapkan, dan setelah itu kita tiap hari mendistribusikan bantuan air ke daerah-daerah yang rawan air bersih, utamanya begitu.
1: Pak, ini kan yang terdampak dari kekeringan ini ada sektor pertanian gitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di sana, Pak Cecep?
0: Kalau sejauh ini kami pantau kesehatan masyarakat, alhamdulillah masih relatif terkendali. Kaitan tadi disampaikan sawah, tempat-tempat kolam, memang sudah banyak yang mengalami kekeringan. Namun alhamdulillah sebelum masuk El Nino kita sudah sampaikan ke masyarakat lewat sosialisasi berbagai tingkatan baik di desa, kecamatan atau kabupaten bahwa hasil panen terakhir mohon tidak dijual seluruhnya tapi harus disiap untuk menghadapi kemungkinan El Nino yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Dan benar sekarang sangat bermanfaat sekali lumbung-lumbung di masyarakat itu untuk bisa menjadi bantalan konsumsi untuk pangan masyarakat.
1: Nah, ini kan juga yang menjadi tantangan pemerintah kabupaten bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan ya Pak ya, agar pembangunan tidak justru memperbesar risiko kekeringan ini, Pak Cecep.
0: Betul. Jadi saya sudah membuat peraturan bupati terkait dengan tidak boleh ada penebangan pohon di wilayah-wilayah yang pertama tadi saya sampaikan wilayah tangkapan air,
1: yeah.
0: Yang kedua di wilayah yang memiliki kerawanan pergeseran tanah, yang ketiga di wilayah-wilayah yang memang posisi tanahnya itu sudah relatif kritis. Maka program kami dalam APBD 2026 sudah dijalankan sebagian. Membagikan bibit aren, membagikan bibit bibit buah-buahan agar bibit-bibit itu bisa ditanam oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki kekritisan tadi. Karena aren jenis buah-buahan tidak boleh ada penebangan pohon. Jadi saya selalu menyampaikan walaupun itu tanah warga, tanah milik rakyat, tapi tidak boleh ditebang karena jika ditebang pasti akan lebih memiliki kemadorotan yang lebih besar. Maka supaya tidak ditebang, maka jenis pohonnya tidak boleh, maka jenis pohon

0: membangun skor-skor yang kira-kira di wilayah-wilayah kritis. Jadi itu dipastikan saya tidak akan izinkan di akhir tahun ini pada kegiatan yang lain, kecuali membangun sumur bor untuk menyiapkan air-air bersih buat masyarakat.
1: Ya, Pak Cecep, ini kan selain juga tadi ya bagaimana mencari solusi dari pemerintah kabupaten, tapi juga bagaimana meningkatkan literasi kepada masyarakat ini, Pak, untuk bisa lebih peduli terhadap potensi kekeringan ini, Pak Cecep.
0: Betul. Saya melalui program yang tadi saya sampaikan, Tasik Hejo itu, membentuk namanya relawan Tasik Hejo, ada dua orang per desa. Okay. Saya punya desa 351 desa, dan satu desa dua orang, dan dua orang itulah yang harus menjadi penyampai narasi kenapa penting kita membangun sebuah ekosistem yang ramah terhadap alam. Okay. Karena pada saat kita tidak menjaga alam, maka alam yang akan membuat kita menjadi hidupnya mahal. Dulu Tasik itu udaranya sangat dingin sekali.
1: Iya, luar biasa itu, Pak.
0: Pada saat hutan-hutannya ini ditebangin, iya, maka akhirnya udaranya juga jadi panas.
1: Agak terasa panas ya.
0: Pada saat udara panas, akhirnya butuh AC. Karena butuh AC, akhirnya bayar listrik. Akhirnya hidupnya menjadi mahal karena perilaku kita sendiri. Jadi tugas relawan Tasik Hejo yang dua orang per desa itu diantaranya adalah untuk mengkampanyekan bagaimana kita harus makin menjaga lingkungan kita dengan baik. Tidak boleh menebang pohon di area-area yang rawan, tidak boleh membuang sampah ke sungai, dan tidak boleh dari toilet atau dari bak mandi buangannya itu paralonnya atau talang airnya yang di biasanya mengeluarkan deterjen dan lain-lain langsung buang ke sungai. Itu tidak boleh.
1: Limbah ya.
0: Karena akan menjadi limbah. Sementara sungai ini sejauh ini oleh masyarakat di level bawah itu menjadi sumber untuk mengambil air untuk kebutuhan hidupnya. Bayang jika sebagian membuang sampah, sebagian membuang kotoran dari toiletnya, sementara masyarakat yang lain ada yang mengambil air sungai itu untuk kebutuhan hidupnya. Itulah yang menjadi potensi penyakit, gitu kira-kira.
1: Pak, sejauh ini sudah menghitung belum, Pak, dampak ekonomi akibat kekeringan terhadap pendapatan petani dan juga sektor usaha masyarakat?
0: Di hari Senin kemarin, saya sudah perintahkan Bapelitbangda untuk menghitung berapa potensi kerugian yang bisa terdampak dari pertama pasti sawah tidak bisa panen ya karena tidak bisa bercocok tanam. Yang kedua, beberapa kawasan juga kolam-kolam sudah tidak bisa ada ikannya lagi karena airnya sudah tidak ada. Nah ini sedang dihitung, tapi belum ada laporan secara utuh ke saya, sehingga saya belum bisa menyampaikan dalam forum yang terhormat ini.
1: Baik, iya. Tapi mudah-mudahan nanti ada solusi ya untuk kedepannya ya Pak Cecep ya, untuk agar mungkin juga bisa dimitigasi gitu ya, karena kan kalau bicara kekeringan sebenarnya sudah diketahui sebelumnya ya untuk potensi-potensinya. Terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3, Pak Bupati.
0: Sama-sama.
1: Sehat
0: sama-sama.
1: Dan

0: Sehat selalu.
1: Amin, amin. Salam untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin ya, kami berbincang bagaimana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dan pendengar, masih terkait dengan hal ini, Anda juga bisa berbagi informasi ya, terkait dengan mungkin kekeringan di wilayah Anda ataupun di informasi penting yang Anda miliki lainnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia, melewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin dia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merubahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini? Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah. Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi? Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
1: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus, yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
1: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol, dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
2: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
2: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
2: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
2: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
2: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
0: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Kuambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
2: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
1: Entahlah ya, mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu, si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
2: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
3: Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
3: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
3: Iya, aku mendengar kabar itu dari berita. Katanya ada teman kampus kita yang menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
3: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
3: Ya, Dina.
0: Astaga!
4: Yang nggak sangar.
5: Dina! Dina!
0: Aku hanya bisa terteguh dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.
6: Karena kau adalah Senja.
4: saja yang bisa ku cintai, tak kumiliki.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewati, di antaranya laporan dari sejumlah wilayah di Indonesia dari reporter kami yang melapor. Line.

0: Okay. Kata dia beda band.
1: Hujan tanpa awan.
2: Best of best. Yeah.
1: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda.
1: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
0: Sudah. Tadi enggak. Berikutnya.
1: Oh ini Bang Benny juga ada project terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Oh, kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya buku ini. Teman-teman tapi
3: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen base-nya dari Gorontalo udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung kita.
0: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari IG Base Jam, Base Jam official tadi.
0: Dari IG-nya Base Jam official ya.
3: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Oh, jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Rinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada bapak.
0: Oh ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
1: Buku digital, digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
0: waktu itu. Juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti Ditoli. Ada rencana collab enggak sih sama
1: siapa? Udah tadi.
0: Emang udah. Oh tadi gua ketoyo
1: dalam rangka meringankan,
0: Udah. Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
0: Oke.
1: Udah penuh fokus loh tadi. Iya. Ini kalau Teh juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
0: Bung Leman sekarang.
1: Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Ya bukan kurang percaya, lebih kena takut ke skin.
1: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
0: Cubit ya.
1: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
1: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
1: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
4: Yang belum ya.
0: Yang belum?
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana, Sorong?
4: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih. Oke. Okay.
1: Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
0: ada di Instagram. Ada di
1: Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
1: Langsung kontak aja.
3: Kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
1: Kita ke pemainnya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
1: Oh iya, asalnya.
0: Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
0: Dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima.
5: Dari mana pun berada.

Saudara Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan suah kembali esok pagi pada pukul 4:57 menit waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja bertugas elemen suara dan rekan-rekan yang ada pemancar remi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dimanapun Anda berada, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kanal informasi dan inspirasi mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Lintas Manokwari pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Pendengar, ya, mengawali perjumpaan kita di pagi ini, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pujian Katolik ke ruang dengar Anda.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian pujian Kristen kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, operasi pencarian terhadap Yanto Idorwai warga yang dilaporkan terjatuh dan terseret arus deras di air terjun Memti Kabupaten Sisrang, maksud kami Kampung Sisrang Kabupaten Pegunungan Arfak, masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Memasuki hari kelima pencarian, tim di lapangan telah menerapkan berbagai metode untuk menemukan korban. Upaya pencarian turut melibatkan satu ekor anjing pelacak atau K9 dari Polda Papua Barat. Kepala Basarnas Manokwari, Jeffrey Sabarudin, saat dihubungi RRI, mengatakan pencarian tetap dilakukan meskipun tim menghadapi kendala komunikasi akibat keterbatasan sinyal di lokasi. Untuk mendukung koordinasi dan pencarian, tim memanfaatkan perangkat Starlink termasuk penggunaan drone. Jeffrey menjelaskan pencarian pada pagi hari diawali dengan prosesi pemenuhan adat yang dilakukan pihak keluarga dan rekan-rekan korban. Setelah itu, tim melanjutkan operasi dengan berbagai metode pencarian di sekitar lokasi kejadian. Selain mengerahkan K9, tim di lapangan juga berupaya mengurangi debit air dengan membuat bendungan bidi. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menurunkan air sehingga diharapkan dapat memperjelas proses pencarian dan memudahkan tim menemukan korban. Namun hingga sore hari belum terdapat tanda-tanda maupun informasi terbaru terkait keberadaan korban. Operasi SAR juga menghadapi sejumlah kendala terutama kondisi medan yang berat. Area pencarian didominasi bebatuan termasuk batuan yang licin. Selain itu, sekitar 90% jalur pencarian mengharuskan personil menyusuri aliran sungai di kawasan hutan. Faktor cuaca dan suhu udara di wilayah Pegunungan Arfak turut menjadi tantangan. Suhu di lokasi yang berada di ketinggian cenderung dingin dan berubah-ubah, sehingga menyebabkan personil SAR lebih cepat mengalami kelelahan.
2: Belum ada kabar sih yang terakhir ya. Cuman tadi siang saja jam 12 itu sedang melakukan pencarian karena memang di sana sinyal memang agak susah. Walaupun kita menggunakan Starlink, cuman kita lebih fokuskan untuk penggunaan drone Starlink tersebut. Tadi pagi memang juga sudah dilakukan pencarian yang diawali dengan pemenuhan adat ya, pemenuhan adat dan teman-teman setelah itu dilakukan pencarian. Beberapa metode memang sudah digunakan termasuk dengan penggunaan anjing pelacak K9 dari Polda. Kami mendapat bantuan juga dari Polda Papua Barat dengan menggunakan satu ekor anjing pelacak. Kendala utamanya sih memang medan yang cukup berat, di mana bebatuan yang termasuk bebatuan licin dan yang namanya sungai di hutan ya, untuk lokasi jalannya memang 90% itu kita harus menyusuri sungai. Jadi itu menjadi kendala utama bagi teman-teman pencari. Kemudian yang kedua memang suhu udara yang sering berubah-ubah dan suhu udara yang dingin di ketinggian juga salah satu kendala. Dimana kelihatannya informasi teman-teman memang banyak dari tim SAR itu lebih sering mengalami kelelahan yang tidak biasa.
1: Selain itu, dirinya menerangkan bahwa kondisi semakin sulit dengan kabut tebal yang menutupi lokasi pencarian. Kabut dilaporkan bertahan sejak sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Timur hingga sore hari sekitar pukul 3 sore, sehingga membatasi jarak pandang dan menyulitkan proses pencarian secara langsung. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dengan mengoptimalkan seluruh metode dan peralatan yang tersedia, sembari mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di tengah medan dan cuaca yang cukup ekstrim. Operasi pencarian terhadap seorang korban yang diduga hanyut di sungai air terjun Memti Kabupaten Pegunungan Arfak Kampung Sisran memasuki hari kelima. Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur dengan membagi personil ke dalam dua shift NRC unit. SRU 1 melakukan penyisiran dari lokasi kejadian ke arah hilir serta memeriksa titik-titik yang dicurigai menjadi lokasi korban tersangkut. Sementara itu, SRU 2 melaksanakan pencarian dari Kampung Membei ke arah hulu dan didukung pemantauan udara menggunakan drone thermal. Setelah tiba di area pencarian pada pukul 10 pagi, tim SAR gabungan melakukan penyisiran sepanjang sungai hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Namun hingga operasi hari kelima dihentikan sementara pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, korban atas nama Yanto Idorwai masih belum ditemukan. Operasi SAR akan dilanjutkan pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 dengan melibatkan unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, Polda Papua Barat, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegaf, RSUD Kabupaten Anggi, keluarga korban, masyarakat setempat, serta unsur terkait lainnya. Selama pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala diantaranya cuaca yang cepat berubah, medan berkabut, suhu yang dingin, serta arus sungai yang cukup deras. Pameran usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang digelar selama pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat mencatat capaian transaksi sebesar 1,2 miliar rupiah. Nilai tersebut melampaui target panitia yang sebelumnya dipatok sebesar 200 juta rupiah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, mengatakan, transaksi tersebut diperoleh selama 7 hari pelaksanaan pameran yang berlangsung di Plaza Universitas Papua atau UNIPA Manokwari. Produk kerajinan tangan dan kuliner khas Papua menjadi kontributor terbesar terhadap nilai penjualan. Menurutnya, tinggi nilai transaksi menjadi bukti bahwa produk UMKM Papua Barat memiliki daya saing dan mampu menarik minat pengunjung dari berbagai daerah yang hadir pada ajang Pesparawi Nasional 14. Jafar menambahkan keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa event berskala nasional dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan produk lokal sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
3: Saya kira kalau total transaksi di dalam pameran itu kan 1,2 miliar sedikit selama 7 hari. Tapi yang kita catat itu juga transaksi langsung. Artinya yang belanja-belanja hari itu, tetapi yang transaksi tidak langsung itu memang tidak tercatat. Ya, ada yang memesan, mungkin nanti dikirim kemudian, itu tidak tercatat. Jadi yang tercatat hanya transaksi langsung. Itu senilai 1,2 miliar selama 7 hari pameran.
4: Itu semuanya? Semuanya. Tapi memang total paling besar itu pada kerajinan ya, yang berikut diikuti oleh makanan. Jadi total kerajinan memang dengan nilai yang paling besar dari sloken-loken handicraft Papua lah. Ya. Kalau untuk kami panitia pameran itu di atas target karena kita perkirakan sekitar 600 juta di dalam pameran, tapi bisa mencapai 1,2 miliar.
1: Selain itu, ia mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus memperluas promosi produk UMKM melalui berbagai agenda pariwisata dan pemanfaatan media digital. Angka tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Papua Barat. Keberhasilan pameran UMKM pada Pesparawi Nasional 14 diharapkan menjadi motivasi untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan serupa, sehingga produk unggulan Papua Barat semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara Yayasan Peduli Pendidikan Papua Barat YP3 OAP Kota Studi Manokwari menyalurkan bantuan bahan makanan atau BAMA kepada Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Masyeta Kota Studi Manokwari sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa orang asli Papua yang sedang menempuh pendidikan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Koordinator YP3 OAP Kota Studi Manokwari sekaligus pembina Ikatan Kota Studi Manokwari, William Yes, mengatakan, bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para pelajar dan mahasiswa agar dapat lebih fokus mengikuti proses pendidikan. Menurut WLM, tujuan utama penyaluran bantuan adalah meringankan beban pelajar dan mahasiswa yang berasal dari distrik Masyeta, sehingga mereka tidak terbebani dengan kebutuhan makan dan minum selama menjalani studi di Manokwari. Ia menjelaskan penyaluran bantuan juga merupakan bagian dari upaya YP3 OAP dalam mewujudkan visi peningkatan kualitas pendidikan orang asli Papua. Menurutnya, pelajar dan mahasiswa Papua merupakan generasi penerus yang akan berkontribusi bagi pembangunan Papua di masa depan. William menambahkan bantuan tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi wujud perhatian dan dukungan moral agar para mahasiswa tetap bersemangat menyelesaikan pendidikan. Bantuan diserahkan kepada pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Masyeta Kota Studi Manokwari untuk selanjutnya didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan.
5: Tujuan penyerahan bantuan utama, penyerahan bantuan bahan makanan utama ini kami lakukan dengan alasan yang sama. Yang pertama adalah meringankan beban pelajar dan mahasiswa asal listrik Masyeta yang sedang menempuh pendidikan di Manokwari, agar mereka tidak khawatir soal kebutuhan makan atau minum dan bisa berfokus belajar. Yang kedua, mewujudkan visi yayasan peduli pendidikan orang asli Papua, karena kami percaya anak-anak Papua lebih umum dan lebih khusus anak-anak Masyeta adalah penerus lahir kita, itu daerah Papua, dan lebih khusus daerah Masyeta, fisik Masyeta ke depan. Yang ketiga, menjalin kebersamaan, menunjukkan bahwa yayasan dan ikatan di sekitar kita saling bahu-membahu mendukung kemajuan anak bangsa.
1: Willem juga mengingatkan pengurus ikatan agar penyaluran dilakukan secara teliti, transparan, dan tetap tepat sasaran. Ia berharap komunikasi dengan yayasan terus dijaga apabila terdapat perubahan data penerima atau kendala di lapangan, sehingga program bantuan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelajar serta mahasiswa Papua di masa mendatang. Transparansi dan integritas warnai pengumuman jatah PKTNI Angkatan Darat Gelombang Kedua tahun angkatan 2026 di Kodam 18 Kasuari. Suasana penuh harap dan ketegangan menyelimuti Aula Makodam 18 Kasuari, Manokwari, Papua Barat. Di tempat inilah hasil perjuangan para calon tamtama akhirnya diumumkan melalui kegiatan pengumuman jata PKTNI Angkatan Darat Gelombang Kedua, tingkat Supan Suskodam 18 Kasuari. Aspers Kasdam 18 Kasuari, Kolonel Kav Rudi Kurniawan Esos, MTR Han sebagai Sekretaris 1 dalam seleksi ini menegaskan, setiap tahapan seleksi mulai dari tingkat daerah hingga panitia pusat telah melalui proses verifikasi berlapis termasuk pengawasan dari Mabesat. Ia menekankan bahwa dalam setiap seleksi pasti terdapat peringkat yang menjadi dasar penentuan kelulusan sesuai alokasi yang ditetapkan. Pada peserta yang belum berhasil diberikan motivasi untuk memperbaiki kekurangan dan kembali mencoba pada gelombang berikutnya. Dari total 348 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 190 orang dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Terdiri dari 142 orang kecabangan infanteri di Rindam 18 Kasuari, serta 48 orang pada berbagai kecabangan kejuruan seperti Pusdik CKM, Pusdik CPL, Pusdik CZI, dan Pusdik CKE. Dengan terselenggaranya kegiatan ini secara tertib dan transparan, diharapkan para calon prajurit yang terpilih mampu menjalani pendidikan dengan semangat, disiplin, serta menjaga nama baik Kodam 18 Kasuari di setiap penugasan yang akan datang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Pemberantasan korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai Rp22 miliar karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI, dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiakah.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, jahat lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu, Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa? Terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan siapa?
1: Alkes penyidikan terkait dengan nomor sakit.
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Koldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Koldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
4: Dasarnya apa? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Rinsa. Barangnya tadi kan sampainya 48, katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.

0: diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional. Antisipasi itu.
1: Juhaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
2: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
1: Ya. Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dan gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan, juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Tisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang muncul ini pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan, alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar Rp50 hingga Rp100.000. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu, sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin

0: membuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
2: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang mempengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
3: Begitu besar sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering ngatain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
2: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
4: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana, atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
2: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, ini sejalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Imapramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yaitu menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar, artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
3: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa pemantik supaya mereka tertarik.
1: Diketahui dalam rangka kegiatan Hari Koperasi ke-9 di Kabupaten Kediri, Dekopinda setempat juga membuka Gebiar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stand yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak, rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun, mulai dari eceran 60, baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal, iya. Kalau sepi begini pembeli, tidak ada pemasukan pasti. Gitu jadi kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60, paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Kapan harganya? Ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, ya mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun juga sedikit. Ini panen itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana, panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar setiap program Mas Sato dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, kita celang acara selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari

0: Angi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Tahu Kahar?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Opa, kiongna? Opa keten, ngilong pinggong. Macimakro boko sepdago hetjana. Opa, uriga wei iroge deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa tuh jal alcana. Opa tuh naji ma, huh? Nai sunan opa neng kacih hago sipo. Nan opa nomu sarange. Tuh naji ma, opa irona. Opa, orang cokroka. Opa mut baso apa jajun gue ya, jajun gue ya, jajun gue. Orang cokro. Jangan terlalu ke kiri opa. Aji tuh ada gerobak.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Pelapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau

mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di hari ini di tanggal 23 Juli 2026 ya, kita kembali memperingati Hari Anak Nasional ya. Dan mendengar informasi untuk Anda bahwa menjelang peringatannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen P3A, telah merilis tema dan sebagai pedoman penyelenggaraan di seluruh Indonesia Hari Anak Nasional atau HAMI ke-42. Ya, tema dan logo Hari Anak Nasional 2026 menjadi identitas ya, sekaligus ajakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perlindungan.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, pedoman Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang diterbitkan Kemenku3A, tema utama Hari Anak Nasional 2026 adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya, tema tersebut mengandung tiga pesan utama yang saling berkaitan, yaitu kasih sayang, perlindungan dan pembangunan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan pendengar, kami menginformasikan dalam rangka Hari Anak Nasional nanti diperkenalkan waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif terkait dengan spesial Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ya, pendengar setia di mana-mana Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya ya, di pukul 8 kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif pagi ini ya, spesial Hari Anak Nasional 2026.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten. Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari. Ya, senang sekali ya saya Angel Boy Mau dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda untuk hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026 dalam dialog interaktif hari ini ya, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Dan pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya pendengar, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka juga membutuhkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan juga lingkungan yang mendukung agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas dan berkarakter. Dan pendengar, untuk membahas tema kita di pagi hari ini sudah hadir bersama kami ya di studio Pro 1 RRI Manokwari. Mungkin kita kenalan dulu ya dengan tiga narasumber yang luar biasa pagi ini. Baik, mungkin yang pertama kita kenalan dengan Ibu Nyonya Lakotani selaku Ketua BKOW Papua Barat. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, salam sehat ya. Dan yang kedua, mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk pendengar RRI, Kakak Angela ya. Ya, Kakak Angela selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya. Ya, pendengar, Kakak Angela Torimtubun dari Relawan Literasi Masyarakat Perpusnat Republik Indonesia Provinsi Papua Barat ya. Dan narasumber yang ketiga, ya, Adik Raquel Heniete Putri Tungga. Ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Baik, Adik Raquel selaku siswa berprestasi Papua Barat ya. Untuk narasumber bertiga, terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk hadir bersama kami di pagi hari ini ya. Mungkin langsung saja kita bincang-bincang ya, mungkin dari Ibu Lakotani dulu ya, seperti yang sudah kami sampaikan ya terkait dengan topik kita pagi ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ya, selaku Ketua BKOW dan juga selaku Ibu ya, apa makna dari tema ini? Ya silahkan.
2: Makna ini cukup luas ya, karena sebagai seorang ibu, kita merupakan apa ya, madrasah pertama. Jadi anak-anak itu ya hampir, mungkin tidak semua, tapi hampir sebagian besar anak-anak itu pasti lebih dekat kepada ibunya. Jadi ibu merupakan tulang punggung bagaimana membawa anak itu supaya bisa ya membentuk karakter anak ya. Misalnya ini contoh yang gampang saja, itu kalau misalnya ibunya sering mengucapkan kata-kata kasar, ya bisa jadi nanti anaknya akan mengikuti ibunya. Ya.
0: Baik, terima kasih. Kalau dari Kakak Angela, apakah sejalan juga nih dengan yang disampaikan Ibu Lakotani? Seperti apa makna dari Hari Anak Nasional?
3: Iya, jadi sesuai dengan tema ya tahun ini, bahwa sayangi, lindungi dan bangun masa depan anak. Yang kita ketahui bahwa anak-anak itu sejak dalam kandungan adalah anak-anak, dan kita adalah orang dewasa yang memang harus bertanggung jawab dalam hal mendampingi, mengarahkan, membimbing, dan juga kita bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak atas anak-anak. Untuk itu dengan tema ini mungkin kita lebih semakin menyadari

0: porsi dan bagian kita masing-masing, bagaimana memberikan kasih sayang, melindungi, dan mendukung anak-anak itu untuk membangun masa depan. Jadi kalau saya sebagai pegiat anak, khususnya untuk pegiat literasi usia dini, bagaimana momen ini hanya bukan sebagai momen, sebagai tema-tema yang digaungkan, tetapi ada tindakan-tindakan nyata bahwa wujud dari kita sayang kepada anak, wujud dari kita melindungi anak, dan turut mendukung masa depan anak itu seperti apa. Kalau dari sisi literasinya mungkin lebih ditingkatkan ya, untuk bagaimana menstimulasi anak-anak pada masa usia dini dengan literasi usia dini, seperti itu
1: Kak. Baik, terima kasih Kak Angela. Dan untuk adik Rakul nih, selaku anak muda dan juga seorang anak ya, ya apakah sudah ya, apakah merasa ya kasih sayang dari orang tua juga yang apakah ini sangat penting ya untuk membangun karakter dan juga masa depannya ini seperti ini?
2: Kalau menurut saya iya, dan kasih sayang itu memang begitu penting karena selaku anak saya juga sudah merasakan support, dukungan, dan kasih sayang dari kedua orang tua saya dan keluarga saya. Dan itu memang penting sekali untuk anak-anak, dan itu berlaku untuk semua anak.
1: Baik, terima kasih. Dan mungkin kita ke Kak Angela dulu ya. Apa saja nih hak-hak anak yang menurut Kakak Angela masih perlu yang mendapat perhatian lebih keluarga maupun juga masyarakat?
0: Iya, baik. Jadi kalau bicara hak anak ya, anak-anak itu mempunyai hampir lebih dari 9 ya, 9 hak anak, diantaranya hak pendidikan, hak mendapatkan kesehatan yang baik, hak bermain, hak berpartisipasi dalam pembangunan, dan banyak hak lainnya. Namun kalau menurut saya hak dasar itu wajib ya dipenuhi oleh kita sebagai orang-orang dewasa, orang tua, atau sebagai pemerintah bagi anak-anak itu. Karena begini, kita melihat anak-anak itu bukan hanya sebagai anak-anak ya, kita harus memandang mereka sebagai manusia yang utuh. Manusia yang utuh artinya bahwa mereka mempunyai semua hak yang sama dan berhak untuk mendapatkan hak itu. Jadi bagi saya saat ini mungkin yang sangat penting ya, hak-hak dasar itu seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kemudian hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, baik itu berupa pelayanan-pelayanan lewat posyandu, puskesmas, ataupun nutrisi, begitu. Kemudian anak-anak itu yang paling penting harus diberikan hak untuk menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Tentunya adalah tugas kita bahwa bagaimana memberikan memori dan pengalaman-pengalaman baik supaya anak itu di masa kecilnya itu memang tumbuh dengan bahagia, tumbuh dengan senang-senang, karena itu akan menjadi motivasi, menjadi kekuatan ketika dia menjadi dewasa. Anak-anak yang tumbuh bahagia di masa kanak-kanaknya akan menjadi orang dewasa yang kuat dan bertanggung jawab. Begitu.
1: Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa menanggapinya? Ya, yang tadi disampaikan kan, apakah hak anak ya menurut Ibu masih perlu mendapat perhatian lebih ya dari keluarga maupun masyarakat?
3: Ya, itu sudah pasti ya, karena memang kita tidak, saya juga nggak ada data yang pasti bahwa, tapi menurut saya mungkin saat ini belum semua anak bahagia. Benar. Ya, belum semua anak bahagia. Nah, kalau memang untuk sebagaimana bahagia, nah bagaimana caranya kita supaya anak-anak itu bahagia? Dan kita juga mungkin melihat ke belakang di keluarga gitu ya, karena anak-anak ini kan sebagian besar ya interaksinya di dalam keluarga ya. Jadi kami juga di organisasi wanita, kami juga mempunyai beberapa kegiatan yang bagaimana sosialisasi-sosialisasi yang kita lakukan kepada organisasi anggota, dan kita berharap organisasi anggota itulah yang menularkan ke masyarakat untuk bagaimana kita membuat lingkungan yang nyaman bagi seluruh anak-anak yang ada gitu ya. Karena ya masa depan Indonesia ya jelas ya kita nanti menentukan oleh ya anak-anak bangsa saat ini ya.
1: Baik Ibu, kenapa hak anak itu tidak hanya harus ya dibebankan kepada orang tua tapi harus tanggung jawab bersama? Ya, Ibu menanggapinya seperti apa?
3: Iya, karena ya harus ya kita tanggung jawab bersama, karena anak-anak ini kan tidak juga satu kali 24 jam di rumah gitu ya. Dia juga ada di luar. Nah, bagaimana ya seperti beberapa tahun yang lalu tuh ada sekolah ramah anak gitu ya. Nah, ya karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab sekelompok masyarakat, tapi kita harus semua stakeholder ada, kita harus berjaring bersama, bekerja sama untuk bagaimana bisa ya ketika anak keluar di rumah dia nyaman. Ketika di luar rumah dia dibully gitu ya, ini misalnya atau di sekolah. Jadi memang ya bagaimana di sekolah anak itu juga merasa nyaman gitu ya. Kalau di rumah nyaman, di sekolah dia tidak nyaman, atau di jalanan juga dia tidak nyaman, jadinya ya memang ya jadi akhirnya agak kompleks juga gitu. Jadi memang harus semuanya ya.

0: merasa dia diberikan kesempatan, dia dipercaya. Kemudian ketika anak-anak tidak dibatasi untuk menggali potensi kreativitas yang ada pada dirinya, dia merasa bahwa dia mampu dan dia percaya pada dirinya sendiri. Jadi memang kenapa keluarga itu menjadi penting untuk membangun rasa percaya diri anak, karena anak tumbuh, lahir, dan berkembang pertama kali itu di seputaran keluarganya. Bagaimana keluarga memberikan kondisi-kondisi yang mendukung anak untuk merasa bahwa dia dicintai, dia disayangi, dan dia dipercaya. Jadi anak-anak yang percaya diri itu, dia akan mendapat kekuatan lebih ketika orang-orang di sekitarnya itu percaya dan memberikan kesempatan kepada dia. Anak-anak percaya diri itu akan tumbuh lewat kehadiran orang-orang di sekitarnya, begitu. Nah, kenapa juga semua pihak seperti Ibu katakan memang berkontribusi besar ya untuk anak-anak dalam pertumbuhannya, karena anak memang tidak hanya berada di rumah, dia juga bersosialisasi dengan teman-teman seusianya di lingkungan masyarakat, kemudian dia juga ada di sekolah bersama guru-guru. Nah, bagaimana pihak sekolah, pemerintah menyediakan layanan-layanan yang juga bisa menampung atau menjadi wadah untuk anak-anak itu mengembangkan potensi, anak-anak itu merasa didukung. Jadi intinya bahwa anak akan percaya diri ketika kita memberikan kesempatan, kemudian kita hadir dan kita memberikan perhatian untuk anak-anak itu.
1: Baik, terima kasih Kakak Angela. Nah, Adik Koel, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu berdua ini, selaku anak ya, mungkin apa sih yang membuat Adik nyaman ya di rumah maupun di luar rumah ya, seperti apa?
2: Kalau menurut saya ya, yang membuat saya merasa aman dan nyaman itu karena yang pertama, orang-orang di lingkungannya saya ya. Contohnya kalau di lingkungan di rumah ya. Kalau di rumah saya bisa aman dan nyaman karena ada keluarga saya, terutama mama saya ya, yang membuat saya tuh kadang nyaman untuk menyampaikan isi hati saya, berpendapat, dan kadang kita itu diberikan kesempatan untuk berbicara, ada apa, kita bercerita apa saja peristiwa yang terjadi nih dalam kayak ada aktivitas di sekolah, ada apa, jadi kita diajak bicara, kita berdiskusi sama-sama, ada apa ini gitu. Jadi kalau di rumah saya merasa aman dan nyaman itu karena diberikan kesempatan dan untuk berbicara bersama orang tua dengan keluarga. Kalau di sekolah ada teman-teman yang support dan dukung dan selalu menjadi apa ya, kita juga saling sharing. Jadi saya merasa aman dan nyaman di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah itu seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Intinya teman bukan cuma di luar rumah ya, tapi orang tua dan keluarga juga harus menjadi teman ya. Ya, agar saling keterbukaan.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar yang bersama kami pagi ini, kami juga buka ruang interaktif ya untuk Anda di pagi hari ini ya, terkait dengan topik kita spesial Hari Anak ya. Di 0823-1176-1145 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, atau Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami RRI Pro 1 Manokwari dan juga di channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya, mungkin kita lanjut lagi ya bincang-bincang, mungkin Ibu Ketua BKOW, apakah selama ini ya, mungkin khususnya di Manokwari dan juga di Papua Barat umumnya ya, selama ini Ibu melihat ya masih adanya tantangan pemenuhan hak-hak anak di Papua Barat, apakah masih dibatasi atau sudah tidak dibatasi lagi nih, seperti apa?
3: Ya, jadi ini kan anak-anak ini kan berasal dari keluarga yang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi memang secara umum saya melihat bahwa orang tua mungkin belum memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya gitu ya. Kalau saya memang dalam keluarga, anak saya kebetulan dua, jadi memang kami pasti setiap malam pasti tanya, adek ini gimana? Jadi ditanya, karena anak-anak ini saya berpikir bahwa ya kita harus ketika mereka menyampaikan, ma tadi saya nggak bisa ikut ulangan, ya kita nggak langsung judgment, kamu nggak belajar.

0: gitu ya. Jadi tidak, ya nggak apa-apa. Nanti jadi memang bagaimana perlakuan dari rumah gitu ya. Dan saya juga berharap bahwa sekarang ini kan Kemendikbudda ya, BKKBN maupun apa DP3A itu sudah banyak program-program yang bagaimana untuk bisa melindungi ya, melindungi anak supaya anak-anak anak-anak Indonesia. Dan kami ya, dari kalau dari segi organisasi wanita ya, kami biasanya bermitra dengan mereka kalau ada program-program baru ya, kami berusaha untuk ya mengikuti, berkolaborasi bersama ya. Dan juga saya juga berharap bahwa ya seluruh anak Indonesia, apalagi hari anak ini, hari anak hari ini semua bahagia dan merasa nyaman menjadi anak Indonesia.
1: Baik, terima kasih Ibu. Dan Kak Angela, bagaimana tanggapannya? Apakah hak-hak anak masih dibatasi atau sudah tidak ada batasannya? Seperti apa Kakak menanggapi? Silakan.
2: Kalau mau bicara pemenuhan hak anak, memang tidak semuanya terpenuhi ya, seperti yang tadi di awal Ibu sudah sampaikan, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mengusahakan hak-hak itu terpenuhi. Nah, salah satu haknya mungkin dari ketiga kita yang sudah bicara tadi adalah kasih sayang ya, bagaimana orang tua memberikan kasih sayang kepada anak seperti yang dikatakan Rafael, kemudian Ibu juga. Nah, itu adalah salah satu hak dasar yang apakah menjadi pertanyaan saya juga, apakah semua anak-anak di dunia ini sudah sepenuhnya menerima kasih sayang yang penuh-penuh dari orang-orang terdekat, keluarganya? Tapi saya percaya bahwa pasti iya ya, karena itu tema Hari Anak Nasional tahun ini memang adalah sayang. Sayangi artinya bagaimana pemenuhan hak anak, memberikan kasih sayang orang tua, keluarga kepada anak-anak itu bisa terpenuhi. Kemudian untuk, karena saya kebetulan dari relawan literasi masyarakat dan kemudian saya juga adalah pegiat literasi anak yang banyak berkegiatan bersama anak-anak usia dini dengan kegiatan-kegiatan literasi, khususnya untuk literasi anak usia dini, saya merasa bahwa hak anak untuk mendapatkan buku-buku bacaan yang menarik, ruang-ruang baca yang aman dan nyaman belum tersedia ya, secara jika dari Perpusnas itu sudah mengusahakan. Jadi Perpusnas itu punya salah satu program yaitu bahan bacaan berkualitas. Itu ada 1000 judul buku yang sejak tahun 2024 sudah disalurkan di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, di antara cerita-cerita anak dari buku-buku bacaan itu, saya melihat belum banyak ada cerita-cerita yang dari Papua. Jadi bagi saya, hak anak-anak di Papua untuk mendapatkan bacaan-bacaan anak yang kontekstual kedaerahan Papua itu masih sangat sedikit. Kemudian ruang-ruang baca yang aman dan

0: karakter anak-anak untuk masa depan.
1: Iya, jadi pada dasarnya literasi itu kan adalah bagaimana anak-anak atau semua manusia ya secara umum mempunyai kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk memverifikasi, memvalidasi sebuah informasi yang diterima, terus kecakapan-kecakapan dia dalam berbicara dan memanfaatkan alat apa namanya kecanggihan-kecanggihan teknologi saat ini. Tapi yang paling utama adalah literasi dasar itu membaca dan menulis. Nah, literasi anak-anak itu dia mempunyai hak untuk bisa baca juga, dan yang bisa mendukung anak untuk membaca itu ya orang-orang sekitar, kemudian di luar itu juga selain sekolah dan pihak-pihak yang lain. Nah, untuk bagaimana mendukung anak-anak dalam masa usia dini, literasi usia dini itu memiliki kecakapan literasi, orang tua itu mulai menstimulasi ya. Jadi ruang-ruang literasi itu bisa dibuka dan distimulan kepada anak-anak itu di masa kanak-kanaknya ini dengan contohnya seperti di rumah. Ada kebiasaan membaca, orang tua mempunyai teladan yang baik pada kebiasaan membaca, orang tua yang suka membaca tentu anaknya juga suka membaca pasti ya, karena anak itu dia meniru dan melihat apa yang dibuat oleh orang tua di rumah. Di rumah mungkin tersedia buku-buku bacaannya buat anak-anak karena kebiasaan membaca dalam keluarga. Kemudian lingkungan rumah yang dibuat literasi begitu. Misalnya lukisan-lukisan yang mungkin berkaitan dengan alfabet atau pemandangan-pemandangan dengan berisi caption atau ruang-ruang baca di rumah, orang tua membiasakan diri membacakan cerita atau menyiapkan buku-buku bacaan itu merupakan salah satu stimulasi yang penting untuk bagaimana anak-anak di usia dini itu memiliki kecakapan literasi juga. Jadi mungkin satu hal yang penting yang ingin yang selalu memang saya ingin sampaikan bahwa orang tua harus menemani dan mendampingi anak untuk kemampuan literasi anak itu dimulai dari keluarga. Keluarga itu menjadi ruang tumbuh utama, literasi itu bertumbuh. Kebiasaan membaca, kebiasaan orang tua membacakan cerita untuk anak-anak juga itu salah satu stimulasi. Anak memang mungkin belum bisa membaca, tetapi dia dibantu oleh orang tua yang menyediakan ruang-ruang itu untuk anak-anak. Begitu. Jadi sejak kecil memang sudah di misalnya dalam cerita-cerita itu ada nilai-nilai karakter dan menumbuhkan karakter baik kepada anak juga bisa melalui bacaan-bacaan itu, dan membaca pada anak juga itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kasih sayang, salah satu hal yang dapat memperkuat ikatan antara anak dan orang tua. Bagaimana orang tua menyiapkan anak untuk menyiapkan waktu untuk mendampingi anak itu juga merupakan sesuatu hal yang berharga ya. Jadi anak merasa sangat diperhatikan, sangat disayangi ketika mama papanya punya waktu untuk bersama, sesederhana membaca buku bersama begitu.
0: Baik, terima kasih Kakak Angel, dan selaku perwakilan pemerintah ya, Ibu Ketua BKUW, seperti yang sudah disampaikan ini literasi ya, program literasi buku-buku masih terbatas ya. Seperti apa mungkin dari BKUW punya program-program atau untuk mendukung ya literasi minat baca ini di Manokwari?
2: Ya, jadi saya tuh biasanya kalau berkunjung ke suatu daerah gitu, kayak kemarin saya ke Kalimana, saya biasanya kunjungi salah satu, walaupun nggak ada agenda kan, saya biasanya kunjungi satu paut. Saya biasanya kalau nggak bawa buku cerita, saya bawa alat dan misalnya pensil warna gitu ya. Itu salah satu memang supaya anak-anak itu jadi tertarik, atau bawa buku gambar, jadi nanti mereka biar mewarnai, jadi mereka bercerita sambil ya menggambar itu, oh, ceritanya si kancil ini seperti itu. Ya memang kami BKUW belum berbuat banyak untuk masalah literasi ini, karena memang kami lebih fokus ke bagaimana kami organisasi anggota. Kan organisasi anggota kami 28 organisasi anggota. Jadi ya emak-emak gitu ya. Jadi memang fokus kami itu ke ibu-ibu begitu ya. Saya juga setuju sekali tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Angel bahwa ya dengan anak-anak kita dongengkan gitu ya, sebelum tidur kita bacakan gitu, pasti mereka juga jadi merasa oh ya tertarik, mereka jadi penasaran juga. Nah, akhirnya berusaha bagaimana untuk dia juga bisa membaca. Dan juga memang ya

0: Sebagai perempuan ya, sebagai ibu memang kita tidak perlu harus ya mungkin S3 atau S2, tapi bagaimana kita mengimprove ya diri kita supaya kita bisa yang mengajar, ya kalau ibunya nggak bisa baca bagaimana bisa anak ngajarin anaknya baca gitu, yang simpel-simpel saja gitu ya. Ya ya mudah-mudahan nanti ke depan mungkin kita nanti bisa kolaborasi ya
1: Bisa
0: dengan
1: sekali.
0: teman-teman ya, atau
1: Ya.
0: dengan
1: Mungkin nyambung ya Ibu, kebetulan Relima itu kami dari Perpusnas
0: ya.
1: ada program-program. Jika Ibu bilang isinya berisi ibu-ibu semua, kami pun menyediakan program untuk pelatihan membaca nyaring dan mendongeng. Itu
0: Bisa,
1: kami
0: bisa.
1: bisa dari Relima bisa melatih ibu-ibu itu, kemudian bisa dipraktikkan mungkin dari lingkungan terkecil untuk anak-anaknya, atau jika ibu ada kunjungan ke PAUD itu bisa dimanfaatkan. Dan kami menjadi ada salah satu programnya itu pelatihan membaca nyaring. Kemudian ada banyak program sebenarnya dari Perpusnas jika ingin menjawab program yang bisa dibuat
0: Kalau
1: oleh
0: gitu mungkin
1: ibu-ibu.
0: kita bisa kebetulan tahun ini
1: Kolaborasi,
0: kami
1: benar.
0: dalam rangka Hari Anak
1: Ya.
0: kami buat lomba mewarnai tingkat
1: Baik.
0: TK dan PAUD ya, mungkin kita antara guru ya, guru TK,
1: Ya.
0: bunda-bunda PAUD gitu ya,
1: Iya.
0: kan jadi anak-anak juga jadi menarik ya.
1: Iya.
0: Ya cara membaca pasti ada ekspresinya ya, kalau ekspresinya kurang nyaman pasti anak-anak juga nggak
1: Iya,
0: tertarik
1: benar.
0: ya.
1: Baik, ini sangat menarik ya perbincangan kita di pagi hari ini ya, terkait dengan anak-anak itu tidak ada habisnya. Ya,
0: Benar.
1: kita ke Adik Raquel. Nah, Adik Raquel, apakah membaca menjadi bagian penting dalam prestasi adik ya untuk sekarang dan juga mungkin dari dulu ya? Silahkan.
2: Membaca ya,
1: iya.
2: iya. Membaca itu tentunya penting ya. Seperti yang tadi Ibu Lakotani sampaikan, memang membaca itu penting, apalagi kalau kita di tentunya kalau di lingkungan kita, apalagi kalau seperti seorang ibu ya, seorang ibu kalau dia kalau dia tahu pasti membaca, hobinya membaca, pasti anaknya juga akan mengikuti ya, bisa membaca juga. Tentunya mengajari ya. Dan membaca itu kalau dalam prestasi itu tentunya pasti penting ya, karena mau itu prestasi secara akademik atau non akademik, tentunya membaca itu begitu penting.
1: Baik, terima kasih. Kalau Adik Raquel, prestasi apa yang sudah dicapai sampai saat ini? Ya, ini menarik ya.
2: Saya bersyukur sekali. Tentunya prestasi-prestasi yang bisa saya dapat, tentunya secara akademik saya pernah menjadi salah satu tim dalam mengikuti lomba International Science and Invention Fair di Bali saat itu. Kami dan juga saya untuk saat ini juga sedang berlangsung sih untuk ikut mengikuti lomba lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang akan membawa nama Papua Barat ke ajang nasional. Nah, itu kalau secara akademik ya. Kalau non akademik, saya pernah menjadi bagian dari organisasi Forum Anak dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya menjadi bagian dari Forum Anak Daerah dan menjadi bagian juga dari Forum Anak Provinsi dan Forum Anak Nasional. Dan juga saya juga pernah mengikuti saya juga menjadi Putri Citra Papua Barat tahun 2024 dan juga menjadi runner up 1 Putri Citra Indonesia tahun 2024.
1: Baik, luar biasa ya Adik Raquel ini, dan pastinya tidak terlepas ya dari dukungan keluarga dan juga lingkungan dan orang-orang sekitar ya.
2: Iya.
1: Ya, baik, terima kasih. Kita masih bincang-bincang di seputaran literasi ya, minat baca, dan mungkin dari Kak Angel dulu ya. Di zaman sekarangnya era media sosial dan era modern ini harus seperti apa sih kita harus membangkitkan minat baca anak-anak nih?
3: Iya, jadi sekarang kan buku-buku digital itu banyak beredar ya, berkaitan dengan yang kakak sampaikan tentang majunya teknologi saat ini, berkaitan dengan tema lindungi anak. Kecanggihan teknologi ini juga bisa memberikan dampak yang negatif ya, selain memberikan dampak yang positif bahwa anak bisa tahu bahwa oh ada kemajuan teknologi sekarang dengan adanya e-book, buku-buku digital yang lain. Namun bagaimana kita orang dewasa, kita orang tua, dan semua pihak yang berkewajiban untuk melindungi anak-anak lewat pemanfaatan teknologi ini. Bagaimana kita memberikan rasa aman ketika anak-anak itu berselancar pada dunia-dunia digital. Nah, melindungi anak dengan cara adalah kita selalu memberikan pemahaman, penjelasan, dan memberikan informasi kepada anak dan mendampingi ya, yang paling utama mendampingi saat anak itu dia membuka handphone, menjelajah ke Google, internet, dan lain-lain. Karena di sana juga banyak bisa menciptakan kekerasan pada anak, pembulian, kemudian adanya pelecehan-pelecehan lewat dunia-dunia ruang-ruang digital itu berpotensi terjadi kepada anak-anak. Dan anak-anak rentan sekali untuk bisa mendapatkan perlakuan-perlakuan kejahatan tersebut dari dunia digital. Nah, tugas kita untuk melindungi anak-anak kita yaitu berkaitan dengan literasi ketika orang tua yang mendampingi anak-anak itu sudah menjadi orang-orang yang literat, akhirnya artinya bahwa sudah memahami sesuatu, tentu dia akan menyampaikan informasi yang mudah dan dipahami juga untuk anak-anak, sehingga anak-anak dalam menggunakan kecanggihan teknologi itu berselancar ke ruang-ruang digital, dia tahu bahwa oh iya, ada web-web tertentu yang tidak boleh diakses, ada tontonan-tontonan tertentu yang tidak boleh dia lihat. Itu adalah kemampuan literasi sebenarnya yang telah dimiliki orang tua yang mendampingi anak. Anak pun akan terpapar dengan pengetahuan dan dengan sendirinya juga dia memiliki kemampuan untuk bisa memahami dan melihat kemudian memutuskan, oh iya sebenarnya ini akan sangat berpotensi merugikan diri saya, begitu. Jadi dalam kaitannya dengan tema sayangi ya, karena kita menyayangi anak-anak, selain memberikan kasih sayang, kita memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita, menemani dan melihat ketika ada hal-hal yang memang akan berpotensi menimbulkan kekerasan atau ketidaknyamanan untuk anak-anak itu sudah kita cegah. Kemudian anak-anak juga secara otomatis akan merasa dilindungi ya, karena ada orang tua yang sudah mengarahkan anak-anak, begitu.
4: Baik, Ibu Lapatani, bagaimana menghadirkan ya fasilitas literasi atau minat baca untuk anak-anak diakses?

0: Nah, kami juga ya pemerintah kan yang diurus terlalu banyak gitu ya. Jadi memang saya juga sangat setuju kalau misalnya kami dari organisasi-organisasi itu ya membantu sedikit dengan menyiapkan sedikit fasilitas. Ya memang seperti yang disampaikan bahwa ya buku-buku cukup terbatas gitu ya. Tapi biasanya kami karena kami memang tidak begitu concern benar gitu ya ngurus perpustakaan itu literasi dibaca, tapi tetap di setiap ini kami ada pojok-pojok baca dalam rangka kayak ulang tahun PKK kita pasti sediakan. Entah nanti setelah kita pulang tuh dia berfungsi atau tidak, ya itulah kami juga kadang-kadang menitipkan sebetulnya kepada ya kayak PKK setempat, nanti tolong ya dilanjutkan walaupun nanti ketika kita pergi ya agak kurang terawat, tapi ya minimal ya kami sudah berusaha untuk menghadirkan pojok baca itu di seluruh semua tempat ketika kami membuat suatu kegiatan gitu ya.
1: Baik, terima kasih ya, dan perbincangan kita luar biasa di pagi hari ini. Ya, pendengar yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0823-1176-1145, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar di live Facebook kami, Pro1 RRI Manokwari, dan channel YouTube kami, RRI Net Manokwari. Ya, kita kembali ke Ibu Lakotani. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar ya dalam orang tua mendampingi anak-anak untuk era sekarang ini, era modern ini? Seperti apa?
0: Ya, ini sungguh sangat luar biasa ya, apalagi sekarang dengan adanya gadget dan segala macam gitu ya. Jadi, kalau saya di rumah biasanya anak-anak itu kalau malam, sebelum tidur tuh HP kita ambil dulu, karena kita nggak tahu ya tengah malam kita kita tidur ya mereka berselancar di media sosial ya gitu ya. Jadi memang dibutuhkan peran aktif sekali dari orang tua ya untuk ya bagaimana mendampingi anak-anak dalam penggunaan teknologi ini. Kan kadang-kadang kita bilang gini, ah masih kecil nggak usah dikasih Android gitu ya. Tapi kadang-kadang di sekolah juga butuh gitu kan, anak-anak cari informasi di sekolah. Jadi ya itu tadi. Bagaimana orang tua ya berperan dalam mendampingi anak-anak dalam penggunaan ya teknologi ini gitu ya. Apalagi sekarang hampir anak-anak semua juga punya tablet ya kan. Alasannya mah ada tugas nanti carinya begini ya. Pasti orang tua akan memfasilitasi. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa perlu juga pengawasan terhadap anak-anak. Karena ya kalau saya dulu, saya anak-anak saya udah besar ya, dulu saya suka lihat di histori mereka. Kadang kan takutnya udah dihapus ya, oh ya dia ngeliat apa nih anak ini, ya dia ngeliat apa gitu kan, kita lihat. Atau juga kasih alarm, jadi kalau ini oh sudah waktunya kita tarik, supaya anak-anak juga tidak bisa menggunakan handphone se 24 jam. Apalagi sebagai kita ibu-ibu yang pekerja ya. Kadang-kadang daripada anak kita rewel, ribut, ya kita kasih nih nonton gitu ya. Ya kalau kita kontrol terus ya kita bisa akan tahu bahwa apa yang dilihat itu ya yang baik dan bisa jadi ya pelajaran ya untuk dia.
1: Baik, terima kasih. Dan untuk anak-anak zaman sekarang ini memang kelihatannya agak bawel ya, atau mungkin melawan ya. Kalau dari dalam rumah ya, dari orang tua mungkin seperti apa sih kita harus membangun ya komunikasi agar anak-anak mempunyai masalah di luar bisa terbuka.

0: Jadi mungkin kita langkah awalnya kita pendekatan ke mereka supaya mereka mau terbuka sama kita gitu. Karena kalau ya apalagi kalau dia terbukanya ke medsos kan malah kita repot ya. Kalau ke teman mungkin masih mending, kalau dia terbuka ke medsos ya kita jadinya tambah bermasalah gitu ya. Membangun komunikasi yang baik antara ya kita terutama ibu ya, kalau ayah ya banyak juga sih anak yang dekat sama ayahnya, tapi karena ya hampir sebagian besar kita ya ibu-ibu ya perempuan yang ada di rumah yang mendampingi anak. Jadi ya bagaimana kita sebagai ibu pendekatan kepada anak supaya apapun yang anak lakukan anak bisa curhatnya sama kita gitu, tidak curhat sama orang lain apalagi curhatnya di medsos.
1: Baik, terima kasih. Kalau kakak Angela sendiri seperti apa tanggapannya ya dalam mendampingi anak-anak di era modern ini dan juga komunikasi ya yang terbuka orang tua dan anak seperti apa?
2: Mungkin sama ya dengan Ibu Laketani tadi bahwa orang tua itu menjadi teman cerita yang baik untuk anak-anak. Anak-anak ketika didengar oleh orang terdekatnya dan terpenuhi hak untuk didengarkan itu akan membuat dia untuk tidak keluar dan mencari orang dan bercerita kepada orang lain karena dia sudah merasa aman dan nyaman bercerita kepada orang-orang terdekatnya di rumah. Anak-anak yang mungkin bukan bawel atau nakal ya, mereka hanya penasaran terhadap sesuatu, kemudian belum mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Karena itu mereka kenapa terlihat sangat ingin tahu itu dengan bawelnya, dengan menunjukkan hal-hal yang lain. Tapi sebenarnya dia hanya butuh ruang untuk menyalurkan ke rasa penasarannya itu. Dan ketika lingkungan keluarga, orang-orang di dalam keluarganya memberikan ruang itu untuk anak-anak, dan dia merasa cukup punya orang-orang terdekat yang menjadi tempat dia bercerita, pasti dia tidak akan keluar lagi karena dia sudah mendapatkan semua itu di rumah. Jadi intinya menjadi orang tua yang setara dalam hak ya, artinya memberikan kesempatan anak berbicara tanpa memakai otoritas sebagai orang tua bahwa jangan pernah ada kata jangan ya untuk anak-anak, karena ketika kita membentak anak-anak dengan kata jangan, tidak, itu secara tidak langsung mematikan saraf-saraf tertentu di dalam otaknya untuk percaya diri, berani. Dia akan kemudian menjadi takut itu secara otomatis ketika anak dibentak, dihalangi rasa ingin tahunya, maka dia akan menjadi anak-anak yang penakut ya, tidak percaya diri dan tidak akan berani lagi. Bisa jadi dia akan menjadi anak yang introvert karena tadinya ingin bicara tapi sudah dibatasi seperti itu, menjadikan dia mending saya bicara sendiri, dan itu nanti bisa keluar di luar menjadi hal-hal yang negatif tentunya. Jadi mama dan papa jadilah teman cerita, teman berbagi yang menyenangkan untuk anak-anak di rumah.
1: Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung tanya ke adik Raguel nih. Kalau sedang menghadapi masalah, kepada siapa nih bercerita, adik? Silakan.
3: Kalau menghadapi masalah, pastinya yang paling dekat nih sama, pasti tentunya sama mama ya. Karena mama itu selalu, biasanya saya panggil bunda ya. Bunda itu sering ada, jadi setiap kita selalu ada waktu, family time, pasti ada kesempatan di mana bunda akan tanya, hari ini gimana? Ada cerita baru. Jadi selalu di apa ya? Kita selalu curhat nih ke bunda, dan kalau ada masalah tentunya kita bunda pasti akan bantu juga untuk cari cara mengsolusikan segala masalah itu. Jadi ya, seperti
1: terima
3: itu.
1: Terima kasih. Kalau untuk adik Rahwel, apa sih yang harus orang tua lakukan agar bisa juga mendengarkan anak-anak ya? Mungkin keluhan anak-anak ya, seperti apa?
3: Kalau menurut saya ya, orang tua itu tentunya perlu meluangkan waktu untuk anak, dan juga seperti yang tadi sudah disinggung sama Kak Angel dengan Ibu Lakotani bahwa setiap anak itu tentunya memiliki sudah pasti harus didengar ya segala aspirasi mereka dan segala apa yang ingin mereka sampaikan, ide-idenya mereka tentunya mereka itu berhak untuk didengar, dan juga tentunya memberi perhatian dan juga menghargai pendapatnya anak-anak tentunya.
1: Baik, terima kasih. Mungkin kita ke Ibu Lakotani mungkin menanggapi ya terkait dengan

0: Karena ibu ya, mungkin orang tua ibu ya yang paling penting ini cara mencegah perundungan anak dan juga hak-hak anak yang dibatasi ya. Apalagi untuk anak yang menerima kekerasan agar mereka bebas berbicara seperti apa. Tapi kita tahan dulu ya karena sudah ada yang bergabung namun terputus, nanti kita lanjut lagi ya. Untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung masih kami nantikan ya di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Sudah bergabung bersama kami, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
1: Waduh,
0: siapa di mana?
1: Ya. Ya, dengan Bapak Yakobus di Amban ya.
0: Baik. Bapak Yakobus,

0: Hak-hak anak atau mensosialisasikan tentang ya bagaimana hak anak ke sekolah-sekolah ya. Ya memang tidak setiap tahun, tapi seperti tahun lalu kami laksanakan, buat tahun ini kami tidak laksanakan terkait juga dengan dana. Jadi setelah disosialisasikan, kami sebetulnya berharap bahwa pihak sekolah juga membantu kami untuk mensosialisasikan ke orang tua ya, karena anak-anak ini kan dia nggak hanya ada di sekolah, tapi juga yang lebih besar mereka berinteraksi dari rumah gitu ya, di rumah. Jadi bagaimana anak-anak itu supaya bisa survive ya, kemudian bisa tadi apalagi tema kita sayangi anak ya, jadi anak-anak memang harus disayangi. Bagaimana perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan kepada anak supaya anak itu dia merasa nyaman, itu di sekolah maupun di rumah maupun dimanapun dia berada. Begitu
1: baik, terima kasih. Kalau Kakak Angela sendiri seperti apa?
2: Iya, dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak ya, bagaimana kerjasamanya ya. Seperti pembicaraan tadi, kalau dari kami yang memang pemerhati-pemerhati anak ya, khususnya yang bergiat untuk kegiatan-kegiatan anak dalam dunia literasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan membaca bersama anak-anak, mendongeng, membaca nyaring, kemudian membuat event-event di mana anak-anak bisa menunjukkan potensi dan bakatnya dalam ruang-ruang publik ya. Seperti ketika ada perayaan Hari Anak, dan hari ini khususnya kami itu dari komunitas Ruang Berbagi memberikan ruang bagi anak-anak hari ini secara khusus merayakan Hari Anak Nasional di Kampung Mandopi ya. Dari komunitas Ruang Berbagi memberikan kesempatan kepada anak-anak di sana untuk menampilkan bakat dan kreativitasnya. Jadi dalam hari anak hari ini kami memberikan ruang, di sana ada kegiatan-kegiatan yang menyediakan lapak baca gratis, kami menyediakan buku-buku untuk dibaca, anak-anak bisa melakukan aktivitas membaca, mewarnai, kemudian ada pentas-pentas anak paduan suara dengan ukulele, baca puisi, bertutur. Kemudian kami juga ada kampanye tentang perlindungan anak, dan hari ini kami akan kami buat di Kampung Mandopi. Hari ini itu merupakan salah satu kerjasama dengan pihak kampung, pihak gereja dan sekolah di sana untuk merayakan Hari Anak, dan kami rasa itu adalah salah satu upaya dari pemenuhan hak anak. Nah, berkaitan dengan Relima juga dari Perpusnas, ini bekerja sama dan berkolaborasi juga dengan Ruang Berbagi hari ini untuk mengupayakan bagaimana hak-hak anak terpenuhi dalam bidang pendidikan. Nah, ini kaitannya dengan bidang pendidikan non formal ya, pendidikan dan literasi. Hari ini bekerja sama dengan Ruang Berbagi, dengan pihak gereja, kampung, dan sekolah di Kampung Mandopi untuk mendampingi dalam kegiatan membaca. Jadi nanti sebentar ada mendongeng, membaca nyaring juga, yang nanti juga dihadiri oleh orang tua. Karena salah satu program dari Relima Perpusnas ini adalah juga mewujudkan keluarga yang literat. Bagaimana keluarga literat itu bertumbuh ya dalam ruang-ruang seperti ini. Dia datang dan melihat bagaimana anak-anak diperkenalkan dengan buku, dekat dengan buku, suka pada membaca begitu, dan itu akan diterapkan di rumah, dan orang tua akan diberikan pemahaman dan kecakapan bagaimana mendampingi anak-anaknya di rumah dalam hal menumbuhkan minat baca. Nah, itu kerjasama dengan Relima Perpusnasnya juga. Di hal lain, kami juga sangat mengharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah, organisasi perempuan begitu. Ketika Ibu Lakotani mengatakan bahwa sudah tersedia pojok-pojok baca, hanya memang itu fasilitas disediakan, dan apresiasi sekali Ibu, terima kasih banyak untuk ruang-ruang yang sudah dibuka. Nah, kami bisa mendukungnya, bisa bekerja sama dengan hal melatih atau memberikan skill, keterampilan untuk bagaimana memanfaatkan pojok baca yang sudah disediakan oleh organisasi perempuan ya. Jadi kami perlu tahu di titik-titik mana, kemudian jika mau diinisiasi untuk membuat kegiatan-kegiatan pelatihan, misalnya bisa yang bisa dilakukan di situ, kita bisa membuat kelas orang tua. Dalam kelas orang tua itu ada pelatihan kepada entah orang tua, baik bapak atau ibu, mendapatkan pelatihan terkait dengan bagaimana membaca nyaring, membaca buku kepada anak-anak, karena itu kan ada tekniknya. Karena anak bosan ya kalau dibaca datar aja.

0: Gitu. Itu ruang-ruang begitu yang bisa kami buka untuk bisa bekerja sama dengan stakeholder, dengan organisasi perempuan dan PKK mungkin ya Ibu ya. Begitu.
1: Baik, luar biasa ya. Dan Bapak Yakobus sudah penjelasan dari narasumber berdua, dan satu penelpon lagi kita sapa. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Ya, selamat pagi yang sudah bergabung bersama kami di Prosata RRI Manokwari.
2: Iya, selamat pagi dan selamat Hari Anak untuk hari ini. Topiknya sangat-sangat menarik. Saya apresiasi untuk dialog Prosatu di hari ini dan narasumbernya juga luar biasa untuk hari ini. Tapi saya ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, ini mungkin untuk sebagai seorang ibu ya, bagaimana pengalaman pengalamannya seperti apa yang paling ibu rasakan dalam mendampingi anak-anak tumbuh dan berkembang. Nah, ini untuk sebagai seorang ibu dan untuk anak ya, bagaimana sih pengalamannya adik sendiri, pengalaman apa yang paling dirasakan saat orang tua mendampingi. Nah, terima kasih. Saya Ibu Rani Diarowi. Selamat pagi.
1: Baik, Ibu Rani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin pertanyaannya dijawab dulu oleh ibu-ibu kita yang luar biasa. Mungkin dari Ibu Lakotani dulu, silahkan.
3: Ya, pengalaman saya mendampingi anak, itu anak saya dua. Sekarang mereka semua sudah kuliah, jadi ya saya sekarang hanya tinggal sendiri di rumah dengan bapaknya. Yang pertama ya sungguh-sungguh luar biasa, karena kami itu terutama anak saya yang pertama itu kami ketika dia kecil itu kami tinggalnya di kampung. Kebetulan suami saya kepala distrik di salah satu distrik di di Kaimana, itu kita kalau pakai speed itu kita bisa 2,5 jam gitu ke sana. Jadi dengan segala minimnya fasilitas ya saya berusaha anak saya setelah kebetulan saya guru ya, saya guru, setelah pulang mengajar, saya pasti mendampingi dia, dan dengan itu tadi memberikan banyak bacaan-bacaan. Kalau bapaknya keluar daerah, itu biasanya memberikan dia buku-buku bacaan yang bergambar. Jadi dia bisa bercerita dengan buku itu. Kemudian dulu tuh kan musimnya apa sih namanya, film-film edukasi gitu ya. Kita putarkan film, kalau kita sibuk kita putarkan film, dia nonton, nanti dia pasti akan bertanya, ini ceritanya ini, ceritanya ini. Dan juga kami memang karena mungkin saya tinggalnya di kampung, jadi anak saya itu bebas dia bergerak karena tidak ada kendaraan yang ini, jadi dia bebas bergerak. Nanti pulang setelah bermain dengan anak-anak di sekitar, dia pulang akan cerita di saya, mama tadi saya ini, mama tadi saya tangkap ikan gitu misalnya ya, kan banyak ya, ya namanya kita di kampung ya, ikan di got-got itu kan banyak, apalagi kalau pas hujan kan ikan gabus gitu, dia boleh cerita, nanti dia akan bertanya, ini ikannya ini, tapi tidak boleh ini. Jadi kita memberikan mana yang bisa dia lakukan dengan bahasa yang baik supaya dia juga jadinya paham. Nah, setelah dia masuk usia sekolah, saya memberikan terutama yang perempuan, dek, ini badan nggak boleh disentuh ini sama siapapun gitu ya. Nah, ketika dia PAUD, saya selalu menggunakan dia sword. Karena kan main prosotan gitu kan, ya alangkah tidak elok kalau ketika dia prosotan terus pakaian dalam kelihatan. Jadi saya pasti sudah antisipasi seperti itu. Jadi setelah dia tumbuh besar, akhirnya dia sudah tahu, oh ya ini berarti tidak boleh. Jadi sekarang kebiasaan kemana-mana selalu pakai sok di dalam. Karena ya saya menyatakan kalau misalnya Andi jatuh kepleset kan, jadi tidak tersingkap, tidak terlihat. Jadi terbiasa sampai sekarang. Nah, memang mungkin karena kami tinggalnya di daerah yang belum banyak sekali pengaruh dari luar. Jadi ya mungkin tidak sesusah ibu-ibu sekarang ya, dengan segala macam ya informasi bisa diakses dengan mudah gitu ya. Jadi ya memang kita kadang-kadang mendidik ini kita juga melihat latar belakang lokasi sekitar ya, lokasi kita di mana pun kita berada. Seperti kami tinggal di kampung yang memang jauh dan minim pendidikan, hanya enggak ada, tidak ada PAUD, hanya adanya sekolah dasar, itu juga waktu itu belum sampai kelas 6. Jadi saya sebagai guru, kami juga memang agak ekstra berusaha karena kebetulan saya guru bahasa Inggris, tapi karena di sana guru bahasa Inggrisnya lebih, hari saya ngajar bahasa Indonesia. Nah di sana itu SMP itu masih ada yang ya itu tadi belum bisa membaca. Jadi akhirnya kita buka ya kelas-kelas khusus, sore kita kasih les baca. Kita ya setelah karena cukup lama suami saya di kampung itu 7 tahun di kepala desa di situ. Jadi kami waktu itu PKK ya, kami berusaha ibu-ibu ya ternyata ibu-ibunya juga ya bahasanya belum bisa baca juga gitu ya. Kita ya ibu-ibunya dulu. Kita ini setelah itu kita anak-anak. Jadi memang bagaimana kita bisa mendapatkan ya anak-anak yang melek huruf ya, kalau memang dari lingkungan keluarganya pun tidak, apalagi ini kalau di daerah ini kan kalau pas pohon pala panen pala dibawalah nih anak-anak semua pergi panen ya kan. Nah itu sebetulnya kita juga edukasi, ditinggal di logika juga ditinggal dikasih makan apa, siapa yang jaga gitu ya. Jadi memang pengalaman saya dalam mendidik anak saya rasa mungkin sekarang lebih berat ya, karena dengan segala macam ya ke teknologi yang cukup canggih dibandingkan kami yang dulu dengan segala, tapi ya plus minus sih sebetulnya ya, bagaimana ya itu tadi pentingnya orang tua terutama ibu mendampingi tumbuh kembang anak supaya anak itu bisa ya dia bisa survive, dia bisa ya merasa nyaman semua di semua tempat.
1: Baik, terima kasih Kakak Angela menanggapi dari pertanyaannya seperti apa?
0: Sebagai seorang ibu ya, ya ibu kebetulan saya juga seorang ibu dengan putri yang berusia 17 tahun saat ini ya. Yang pertama, pengasuhan kepada anak kan memang tanggung jawab dari orang tua, bapak dan ibu ya. Tapi karena kebetulan yang hadir di sini ibu, jadi bolehlah ibu membagikan pengalamannya. Yang pertama, yang harus dipenuhi ya, bagaimana memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya. Karena apapun itu seorang ibu, dalam keadaan apapun tetap mencintai anaknya ya. Mencintai bukan berarti terus membiarkan anaknya untuk hal yang salah atau menyetujui, tidak. Tetapi mencintai memberikan kasih sayang dengan memberikan perhatian, memberikan nasihat juga ketika anak-anak belum memahami sesuatu yang dia lakukan. Nah untuk mendampingi anak mungkin pengalaman secara pribadi ya, lebih banyak ingin memberikan banyak waktu, waktu untuk anak, waktu perhatian, memberikan anak kesempatan dan membangun komunikasi dan kebiasaan-kebiasaan baik. Komunikasi yang baik artinya mendengar dari dua arah ya, anak berbicara, kita juga berbicara. Membiasakan anak untuk mengatakan hal yang tidak dia suka dengan kata tidak dan mengiyakan apa yang dia suka. Memperjuangkan sesuatu hal yang dia rasa itu penting untuk dirinya dan bermanfaat untuk dirinya dan akan selalu mensupport. Mungkin sebagai seorang ibu itu yang saya lakukan ya, dan yang paling sering dilakukan itu merayakan setiap hari, merayakan hari-hari di mana anak itu dia mungkin dalam perasaan sedih, perasaan senang, itu setiap hari dirayakan. Dan kebetulan kami punya ritual ya, ritual khusus. Kebetulan karena bersama anak itu suka membaca, dan ritual khusus me time kami itu membagikan buku-buku bacaan yang menarik. Jadi dari buku-buku bacaan itu bisa saling menguatkan begitu, dan menguatkan ikatan bonding, tapi juga menambah pengetahuan. Nah anak itu akan merasa disayangi penuh, tumbuh dengan percaya diri, berani ketika kita merayakan semua pencapaiannya juga semua hari-hari begitu. Jadi setiap hari seorang ibu adalah merayakan kebahagiaan anaknya ya begitu.
1: Iya baik, terima kasih Kakak Angela. Dan Adik Rahma silahkan menanggapi pertanyaan dari Ibu Dina tadi.
4: Oh iya, bagaimana pengalamannya tadi?